Sambil semesta Rara telah kita ikuti bersama siaran langsung salat Idul Adha dari Masjid Baitul Hairat Provinsi Sulawesi Tengah. Dan selanjutnya Sambil semesta Rara kita melanjutkan program acara kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lilin sebagai pelita, malam gelap menjadi terang. Kau tiga serumpun sudah bersama, bagai hati tetap bertahta.
1: Luar biasa, selamat datang kami ucapkan dalam program Tiga Negara Serumpun Berbalas Pantun RRI, RTM, dan RTB.
0: Ya, dan tentunya Aisyah, kita masuk ke pusingan kedua.
1: Baik, untuk kali ini kita akan masuk dalam tema Hari Raya Idul Adha. Tapi sebelumnya, hendaklah juga kita memperkenalkan diri.
0: Betul lah tuh, Sila.
1: Karena tak kenal maka tak sayang, tak sayang tak cinta, tak dapat pula kita nak pergi jalan-jalan ke Nagoya. nak beli tas. Baik, silakanlah Kanda Sayu dapat memperkenalkan
0: Kota Batam,
1: diri.
0: Kota wisata, terkenal dengan Bandar Dunia Madani, Ayar Bintara gelaran saya, orangnya kaca dan baik hati.
1: Orangnya kaca dan baik hati. Hendak memetik si daun kelor.
0: Ewa.
1: Petik juga si buah limau. Dari Tanjung Pinang.
0: Oh.
1: Saya diimpor. Saya bernama Aisyah Kuntum Bedelau.
0: Oh, itu pun gemuruh sekali lagi ya. Jauh dari Tanjung Pinang.
1: Anak itik tekedek-kedek di bawah tangga. Walaupun montel, saya jangan diusik sebab saya dah beranak tiga.
0: Amboi, tapi tak macam beranak tiga, macam gadis.
1: Masya Allah, tapi tetap juga jangan diusik ya.
0: Betul lah tu. Baiklah kalau begitu, tuan dan puan, bapak ibu yang berbahagia. Selanjutnya kita akan persilahkan untuk sesi kita kedua dengan tema Idul Adha. Yang pertama, Aisyah,
1: kita langsung saja panggilkan untuk masing-masing delegasi kita. Ini dia dari RTB, RRI, dan RTM. Kita berikan tepuk tangan untuk tiga delegasi kita.
0: Baik, sila duduk.
1: Senang sekali hari raya tahun ini. Kita nak mengucapkan dulu selamat hari raya Idul Adha untuk saudara-saudara kita yang ada di Malaysia dan juga Brunei Darussalam.
0: Betul, sesuai dengan tema kita nak ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Tentunya sebentar lagi identik dengan kurban, eh?
1: Betul sekali, untuk itulah kita akan berbalas pantun dengan tema Hari Raya Idul Adha. Tapi sebelum itu, Bang Ayah,
0: sila, apa tuh?
1: Kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu.
0: Baiklah, kalau begitu, ya.
1: Ya, saya. Yang pertama dari delegasi RTB, kami persilakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, tengah. Selamat Hari Raya Idul Adha saya ucapkan kepada semua. Orang mengail diiksi ikan pari, dikail orang di tebing sungai. Dayangku Rahmah nama diberi dari National FM Radio Brunei.
1: Radio Brunei, Dayangku Rahmah.
0: Ya. Sila. Dan selanjutnya kami silakan.
1: Sayangku, siapa nih?
0: Bahaya nanti, eh?
1: Ya, saya. Dipersilakan, baru mulai, ya?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Izinkan saya perkenalkan diri. Hujan gerimis di pagi hari, dongak ke langit, awannya hitam. Neldi siaran berdiri di sini, dari Brunei Darussalam, datang ke Kota Batam.
0: Ewa, terima kasih. Dan selanjutnya, tak mau kalah juga sila, eh?
4: Iya. Hai. Okey, jadi sekarang giliran saya memperkenalkan diri. Pergi kenduri rumah Pak Awang, gulai keli tidaklah payau, membawa diri jauh ke seberang. Hai, saya Zati bakal memukau.
1: Yeay.
4: Terima kasih.
1: Zati bakal memukau.
4: Bakal.
1: Betul lah, saya tengok Kak Zati ini memang memukau.
0: Memang memukau, diorang terlena memandang. Betul, ya. Sekali. Baiklah, selanjutnya kami persilakan dari Radio Republik Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha kepada kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada. Saya nak kasih pantun spesial. Burung serindit hinggap di taman hendak memakan si pucuk paku. Kalau rindu kampung halaman, DJ Ariel setia di Pro 1.
1: Oh, Pro 1.
5: Satu lagi, baju kurung berwarna merah dipakai dara buat undangan. Idul Adha membawa berkah. salah Ariel, mohon dimaafkan.
0: Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan yang comel ya.
6: Baik, terima kasih. Tadi saya sudah perkenalkan diri, saya kenalkan lagi ya. Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara, untung tak jatuh. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
0: Oh, bukan main keci-keci cabai rawit.
1: Yes,
0: eh?
1: Iya. Ini yang asli apa yang KW ini ya?
0: Lah tuh yang
1: kalau yang asli biasanya bisa nyanyi lagu
6: Zapin,
1: Zapin Melayu.
0: Oke, okay, sila selanjutnya kami silakan.
7: Kan main Lesti tadi ya. Oh, inilah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok semangat? Oh, belum makan? Makan kue dulu, minum dulu. Ah, biar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga tahun ini yang pergi haji dan juga berkorban diterima amal ibadahnya oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Jauh datang dari Bengkalis, pergi merantau ke Tanjung Pinang. Walaupun hitam, saya tetap manis. Ada yang ketawa? Walaupun hitam, saya ni manis. Jauh dipandang untuk dikenang.
0: Habis kalau habis manisnya macam mana tu?
1: Baik, dia selalu memperkenalkan dia manis. Tapi nama tak sebut ya. Kalau jalan ke Bengkalis, hendak pula membeli kain. Nampaknya abang memang manis. Saya tilih-tilih nama abang ni Syahrudin.
0: Betul, betul. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan dari RTM.
8: Assalamualaikum semua. Salam Adi Aldaha. Indah langit di pagi raya, tabir bergema menusuk jiwa. Saya Nazri ingin beraya. Salam Adi Aldaha untuk semua.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Abang Nazri.
0: Baik, selanjutnya. Ni apa dia kata tadi, macam passion dia ni memang terpukau lah ya.
1: Ini baju apa namanya ni Kak?
9: Kalau di Malaysia kita ada 14 buah negeri. Jadi ini merupakan busana salah satu negeri yang saya pakai adalah negeri Perak. Okey, baik. Sedap rasa si ikan bawal diberi pula oleh Cik Ana. Dari RTM saya berasal. Ada yang kata macam Zizi Kirana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Salam perkenalan, saya Diani Syazlina dari Radio Televisyen Malaysia.
0: Baik, terima kasih. Dan selanjutnya, tak kalah kacaknya dengan merah menyala.
1: Dipersilakan.
0: Sila.
10: Cue dia ya. Kalau tadi dah ada Zizi Kirana, ada yang bertanya Cue Haida pula. Tapi yang pastinya nama saya Cue aja.
0: Cue aja. Okey, sila.
10: Dari Pulau Mutiara ke Pulau Batam membawa semangat ibadah korban. Cue Mutiara FM hadir ukhuwah di Anyam, dari RTM menyambung warisan. Selamat Hari Raya Aidilfitri pula, Aidil Adha. Aidil Adha buat semua rakan-rakan kita daripada Brunei, daripada Indonesia, dan pastinya untuk pendengar dan juga rakan-rakan di Malaysia, semoga ibadah kita terus diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salam Aidil Adha.
0: Terima kasih QQ
1: QM, DJ QM.
0: Baiklah Aisyah, yang pertama kita akan memasuki dulu. Naik unta pergi berhaji berbekal iman dan ketakwaan. Idul Adha saat kita berbagi lambang ukhuwah dan juga persaudaraan.
1: Betul sekali. Kalau Tuhan membeli kurma, kurma masak dan kurma mentah, kami ucapkan selamat Idul Adha. Semoga iman dan takwa semakin bertambah.
0: Betul. Baiklah, kita langsung saja di putaran pertama kita. Kami silakan dari RRI.
1: Hari terlebih dahulu, Bang Ariel.
0: Betul. Sila, kira-kira nak menjual dengan siapa hari ini?
11: Nampaknya saya nak jual dengan Zati lah.
0: Zati, jangan salah tengok.
1: Silakan Zati.
12: Bukan saya ya, Bang. Dia straight to the point ya, panggil terus.
11: Okay.
12: Saya hadir.
11: Okay.
12: Hadir.
11: Saya kasih pantun.
12: Boleh.
11: Pergi-pergilah ke Pekan Tua. Bawa keluarga, dapat gulama. Selalu ceria. Di mana saja. DJ Zati memang menggoda.
1: Kak Zati, balas Kak Zati.
0: Balas-balas bahaya tu.
12: Speechless. Grogi-grogi. Grogi-grogi. Deg-degan saya jadinya kamu ini.
11: Deg-degan.
12: Jadi untuk Bang Ariel ya, banyak terbang si burung camar.
4: di pokok ara singgah menanti. Banyak orang datang melamar, hanya abang yang saya nanti.
13: Yeah. Gayung bersambut nampaknya.
4: Bisa, bisa masuk.
1: Jangan hanya duduk di kamar. Kalau kita pergi ke Pulau Terkulai, kalau Bang Arin datang melamar, pergilah cepat ke Brunei.
4: Esok ya,
1: esok ya.
13: Esok.
1: Dipersilakan.
13: Saya nak jual pantun untuk.
4: Boleh.
13: Sempena hari raya Idul Adha saya kasih pantun eh.
4: Iya.
13: Ketupat rendang saya hidangkan untuk Zati ni. Tidak lupa opor ayam. Selamat Idul Adha saya ucapkan. Bagaimana rasanya beraya di Batam?
4: Wow, ini apa yang saya sediakan dari tahun lepas nih. Ah, okay, dengarkan ya. Malam takbir semarak dan ramai, takbir keliling kota dan desa. Beraya di Batam indah dan damai, Aidil Adha yang meriah dan berwarna.
13: Nampak.
4: Nampak. Dia punya berwarna itu macam baju saya inilah, shima-shima. Bling-bling. Shima. Okey. Jadi kalau apa ini pun pantun yang ingin saya jual dari tahun lepas sudah juga saya sediakan.
13: Jauh ya. Kemana jauh lagi
4: hari-hari. Betul, insting tu, firasat.
13: Feeling good eh?
4: Feeling good. Jadi dengarkan ya. Okey. Sajian raya saya hidangkan. Gulai ketupat naikkan selera. Aidil Adha kita raikan. Bagaimana ukhuwah kian dipelihara?
13: Dengar jawapan saya ya. Gemer takbir lantang dan bersih, menyentuh kalbu penuh rasa. Idul Adha diraikan dengan kasih, persaudaraan kekal sepanjang masa.
4: Alhamdulillah, itu yang diharapkan.
1: Terima kasih.
0: Luar jadi, biasa memang berdua nih.
1: Jadi ke Brunei, Bang Aril.
0: Besok.
13: Boleh.
0: Okey, baiklah. Dan selanjutnya kita silakan kembali dari RTB. Kira-kira nak menjual dengan siapa?
1: Baik, kita persilakan Bang Neldi.
0: Bang Neldi, sila.
14: Terima kasih. Baiklah, saya akan berpantun dengan kalau Aisyah sini kuntum berdelau.
1: Betul.
14: Nak ambil yang berdelau di situ.
1: Siapa tu?
14: Dengan saya bagi pantun. Sakit gigi sambil menggigil, makan ubat di malam hari, melihat senyumannya hatiku terpanggil. Silakan cik adik manis namanya Diani.
9: Yang jualnya pesegak bergaya. Takkan saya nak tengok je. Baiklah. Selamat raya Abang Eldi.
14: Baiklah, saya akan jual pantun.
9: Silakan.
14: Bulan Zulhijjah suci bercahaya, semua insan berseri-seri. Bagaimana menjaga makna Aidil Adha, pengorbanan hidup sehari-hari?
9: Nak saya jawab?
14: Silakan jawab.
9: Baik, lemah lembutnya. Risau saya. Baiklah, sopan sangat.
14: Alhamdulillah.
9: Saya jawab ya. Takut ya. Sabar. Biar saya jawab dulu. Takbir mengalun penuh syukur. Jiwa keikhlasan jadi pegangan. Nilai pengorbanan tertanam luhur. Makna Aidil Adha jadi pedoman.
14: Nampak cantik ni, apa pakaian Perak?
9: Ini pakaian Puteri Perak.
14: Cantik, tapi lagi cantik kalau Cik Diani pakai pakaian pengantin Brunei.
9: Dia minta pakai pengantin. Kalau saya pakai pakaian
14: Perak. Siapa ni nak siapa?
13: Siapa? Duduk.
1: Sabar.
13: Belum.
15: Tak jadi kita jam pinang berarti.
1: Cemburu.
13: Sabar.
0: Sabar, bawa tenang. Jelas dia kata,
14: Bang, tolong dijaga anaknya,
9: sabar,
14: Bang.
9: Sabar, Julia, sabar.
0: Bang, pasal tadi dah seiras dah berjanji kena ambil lain baru, sakit hati. Tak apa.
9: Abangnya masih kosong lagi kan?
14: Teruskan, Cik Diani.
9: Okey, baik. Saya jual pantunnya ya. Suara takbir dikumandangkan. Hari yang mulia kita rayakan. Selamat Aidil Adha kami ucapkan. Bagaimana mendidik iman dan ketakwaan?
14: Okey, saya jawab ya.
9: Silakan.
14: Jangan.
9: Sabar. Saya halang dia. Okey, tolong sila pegang kiri kanan.
14: Pegang. Okey. Silakan sini Cik Diani. Okay. Saya jawab. Pawai takbir riuh semarak, cerminan kasih dan bersefahaman. Aidil Adha madrasah akhlak, mendidik ikhlas, sabar dan ketakwaan.
9: Ya, sabar ya Julia.
1: Terima
9: sabar.
1: Kasih.
9: Kita kan tengah beraya.
14: Sebenarnya Cik Diani, saya dengan Julia itu kisah lama.
9: Oh. Jadi saya yang barulah. Okey.
15: Jangan cari saya nanti ya.
1: Sebentar. Terima kasih.
0: Terima kasih. Luar biasa. Itulah kalau hati dah kelain tuh susah.
1: Betul. Karena pakai putri perak dan menjadi putri di hati Bang Neldi. Baik, kita lanjutkan daripada RTM. Kami persilakan untuk Bang Nazri pula.
0: Bang Nazri kira-kira nak menjual dengan siapa hari ini? Kena pilih-pilih ya.
16: Cari Julia.
1: Okay. Bang Julia.
16: Julia tinggalkan.
0: Sila Bang Nazri. Okay. Pilih yang mana agak-agak ni?
16: Makan roti bersama kaya.
0: Sedap.
16: Sila Julia bersama saya.
1: Tak apa Julia.
15: Saya pindah.
16: Alah.
1: Secepat itu hati Julia berpindah ya.
0: Alah tu.
1: Silakan.
15: Assalamualaikum Bang Nazri.
16: Waalaikumsalam Julia.
15: Sehat ya?
16: Alhamdulillah.
15: Sehat. Sungguh gemulai orang menari.
16: Hai saya.
15: Tarinya pula dari Kepri. Kenapalah wajah saya berseri-seri? Ternyata ada Bang Azri.
1: Pandai pula mengurat budak ni ya.
0: Alah tu.
16: Boleh.
0: Boleh. Okey, sila Bang Azri.
16: Okey. Saya nak jawab pantun pada adik Julia
15: ya. Boleh.
16: Baik. Takbir mengalun di pagi suci. Hati lapang menjemput rahmatnya. Tiga negara sahabat sejati, iman dan budaya terikat selamanya.
15: Terikat selamanya. Baik. Kenapa bang?
16: Terpana.
15: Terpana. Sedap rasa nasi dagang. Makannya pula di waktu pagi. Kalau memang Bang Nazri nak berdagang, saya siap untuk membeli. Saya beli ya.
16: Boleh. Mana pantunnya?
15: Mantap. Bangsa Melayu orangnya santun. Persaudaraan ikatan yang utama. Aidil Adha menyatukan tiga serumpun dalam adat, iman dan kasih sesama.
16: Itu dia.
15: Itu. Saya nak jual lagi.
16: Okey.
15: Sebelum saya jual, saya nak bertanya. Boleh ya?
16: Boleh dia.
15: Karena kita nak menyambut Aidil Adha kan. Pergi berjalan ke Pantai Tirikora. Dekat Tanjung Pinang tapi.
16: Dekat.
15: Tanjung Pinang.
16: Dekat.
15: Singgah pula membeli air kelapa.
16: Air kelapa.
15: Tahu kan?
16: Ya, kelapa.
0: Air kelapa, air niau.
16: Air nyok.
15: Apa makna di hari raya kalau tiap tahun jauh dari keluarga?
16: Okey. Sekejap ya, minum. Masak rendang guna santan.
15: Sedap tu.
16: Sedap. Rendang kering ke rendang basah? Pagi raya pakai satin.
15: Ya. Yeah.
16: Biar terpisah jarak dan lautan, namun ingatan tetap terjalin.
0: Luar biasa.
15: Bisa video call ya? Baik, saya jual ya. Okey, saya jual ya.
16: Sila Julia.
15: Ayam berkokok di dalam reban.
16: Sial.
1: Ada ayam dia.
15: Bunyi dia.
16: Bunyi.
15: Tanda fajar gantikan bulan.
16: Dah malam.
15: Aidil Adha semangat berkorban. Bang Nazri.
16: Ya. Yeah.
15: Macam mana meningkatkan ketakwaan?
16: Okey. Dengar ya.
15: Boleh.
16: Sila abang ajar ya.
15: Boleh.
16: Nabi Ibrahim jadi tauladan. Patuh dan tunduk pada Sang Pencipta. Hari raya korban bukti ketakwaan. Dekatkan diri pada Allah Ta'ala.
15: InsyaAllah.
1: Terima kasih banyak Julia dan juga Bang Nazri. Betul lah kalau kata orang terbang rendah. Si anak kala terbang hinggap di atas dahan. Kalau dekatkan diri pada Allah Ta'ala, pasti hidup mendapat keberkahan.
0: Betul sekali. Baik, kita telah usai tentunya di putaran kita pertama Aisyah. Dan selanjutnya kita akan masuk ke putaran kita kedua lagi.
1: Baik, kami persilakan perwakilan dari RRI, yaitu Bang Syahrudin, untuk dapat menjual pantun.
7: Baik, saya nak pinjam Kak Zati boleh?
1: Pinjam ya?
14: Pinjam macam mana?
1: Kan marah kan?
7: Kami pinjam ajak berbuat. Boleh ya? Boleh.
12: Tanya Bang Ariel dulu.
7: Tadi.
12: Settle ya?
7: Aman.
12: Kenapa nak dipinjam?
7: Kami
12: nak kalau pinjam. Boleh miliki terus.
10: Lagi kasih bang, boleh.
12: Mental.
10: Boleh pakai lama kak?
14: Zati sabar, jangan gelodok sabar.
12: Okay. Jangan obvious ya.
7: Jangan sabar, cabar. Kan? Baik, saya nak jual pantun kepada Kak Zati.
12: Boleh Kak Zati, terus
7: ya.
12: Saya boleh dulu?
7: Boleh.
12: Boleh juga ya kan? Kalau tadi dijemput, makan jelly perisa kaya. Sebenarnya awaklah lelaki idaman saya.
7: Aduh.
12: Dalam diam.
10: Bahaya ni diam-diam ya. Oi. Malik.
7: Saya nak Zati boleh? Saya nak Walid. Adanya buat Walid tadi kan. Walid tadi.

0: memenuhi panggilan dari Ilahi. Aidil Adha menumbuhkan empati. Mari saling peduli dan berbagi.
1: Betul.
0: Mana tahu tadi ke Mekah sama-sama.
1: Amin ya Allah. Amin. Tahun depan kita ni haji ya.
0: Iya.
1: Insyaallah.
0: Okey, jadi giliran saya ya untuk menjual.
1: Baik, silakan.
0: Kalau tadi Syahrudin mengenai dengan daging kurban. Jadi dengarkan ni. Kambing jinak di tepi pagar.
1: Baik.
0: Makan rumput diikat-ikat. Bagaimana tu ya? Kurban dipilih denganlah benar. Apakah sesuai syarat dan niat?
1: InsyaAllah. Yang mampu, yang kuat, niat yang bagus, InsyaAllah ikhlas. Kurban tahun ni ya.
0: Okey.
1: InsyaAllah. Saya belilah pantun Kak Jati ya.
0: Boleh.
1: Kurban diperiksa dengan teliti. Dari usia hingga keadaannya. Niat ikhlas dasar di hati agar korban diterima oleh sang pencipta.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Itu dia intinya, diterima oleh
2: Allah SWT.
1: Niat tu ikhlas dulu nak ya. Bukan nak pamer dia tak?
2: Terima kasih.
3: Baik, terima kasih. Dan juga Kak Zati.
2: Baik, dari Brunei Darussalam kami persilakan kepada Dayangku Rahma. Penjunjung kasih
4: tadi
2: dipersilakan.
4: Deni, Diani dah sama Neldi.
3: Betul. Sekarang nak pilih siapa ni?
4: Neldi juga bersama dengan Julia. Pilihan nanti saya Abang Q seorang.
3: Abang Q.
5: Izinkan saya.
2: Alhamdulillah terpilih.
5: Saya dah dapat restu.
3: Ini macamnya memang pujaan hati lah ya. Memang pujaan hati dari tadi ya. Hasilnya laku.
4: Tadi saya diam-diam di hujung-hujung.
5: Itulah tu. Tak apa, kita hujung ke hujung. Okey, sebab banyak yang ditinggalkan tadi.
4: Jadi saya minum kopi dulu dalam cawan.
5: Silakan.
4: Minum kopi di musim salju. Banyak jejak tampan menawan. Tapi saya pilih Abang Q.
5: Risau pula benda ni.
2: Ini kalau tuan menebang dahan, tebangnya pula di waktu pagi. Satu cantik, satu tampan, dua-duanya memang serasi.
5: Terima kasih ya. Ujian tu macam saya katalah, saya risau. Ini hari raya. Takut tak beraya.
2: Ya. Dipersilakan.
5: Saya jawab ya. Atas jemputan tu, terima kasih. Berarak cerah di Laut Batam, tanda ukhuwah tiga serumpun. Bicara di kirahmah bak mutiara hitam. Hamba membeli menyusun ampun.
4: Baik, saya jual ya.
5: Silakan.
4: Luti gendang isi Sri Kaya. Tahu? Sedap juga sedap serunding tamban. Pernah makan tamban?
5: Pernah makan.
4: Kalau Brunei tamban ikan.
5: Ikan. Kalau ni dia salai dulu kan.
4: Kepada Tengku saya bertanya.
5: Silakan.
4: Bagaimana kita memilih haiwan korban?
5: Itu penting tu bila hari raya Aidil Adha ni kan. Hari raya haji kalau hari di Malaysia panggil. Saya jawab ya. Saya belilah semula. Bukan besar yang jadi ukuran. Namun sihat dan cukup syaratnya. Kita utamakan kesempurnaan agar ibadah bernilai di sisinya.
2: Baik, dipersilakan.
5: Mendebar kan?
2: Mendebar ya?
5: Pasti ingat.
2: Tiba-tiba ada majlis pernikahan. Saya pun terkejut. Persilakan.
5: Makin memikirkan yang tadi. Okeylah, saya jual ya kali ini.
4: Jangan macam Abang Aril lah.
5: Okey. Itulah sebab lepas dah ambil, ditinggalkan. Bahaya. Baik, dengar betul-betul ya. Dikirama. Pagi hari menganyam ketupat. Ketupat dihidang denganlah lepat. Daging kurban yang telah didapat, apa agaknya hendak dibuat? Nak masak apa lah agaknya tu ya?
4: Saya jawab ya.
5: Silakan.
4: Bulan Zulhijjah ke Tanah Suci. Seperti kita tahu kan. Melaksanakan haji dan berkorban.
5: InsyaAllah.
4: Daging didapat bukan hanya dinikmati. Bagikan orang yang memerlukan. Jadi kita bagi-bagilah daging-daging yang kita kurbankan.
5: Alhamdulillah. Hati murni sungguh ya.
2: Luar biasa. Terima kasih banyak.
3: Baik, terima kasih dari RTM dan juga
2: Abang Q.
3: RTB, ya.
2: Baik, betul. Selanjutnya kami ke RTM lagi. Kami persilakan kepada Putri Perak saya, Kak Diani, dipersilakan.
6: Lady, kita nak bersanding juga ke?

0: Peter tak boleh, tak boleh, tak boleh.
1: Okey, saya nak jual dekat siapa eh?
0: Yang belakang ni memang support betul eh.
2: Ramai.
3: Jaga, jaga.
1: Agak nak jual kat siapa?
2: Ni elok.
1: Nak buat pantun lah ni.
2: Ini elok yang ramai ditinggalkan di tu.
1: Okey. Oh, yang tinggal itu. Kita
2: tinggal.
1: Kasi pantun dulu lah untuk dia.
2: Tak sangka eh, Kak.
1: Tak apa, tak apa. Saya akan panggil dia. Kesian kat dia. Okey, dengar ya. Datang ke Batam tercari-cari.
3: Eh, wah. Orang Batam ni.
1: Orang Batam.
2: Ah, cantik.
1: Cowok ganteng ada di titi.
2: Ewa.
1: Sudikah saudara teman saudari? Mm-mm. Abang Aril. Ewa. Pilihan.
2: Kusi-kusi.
0: Ah, sabar, sabar, sabar. Sabar, sabar, sabar, sabar.
1: Hijau kejap.
0: Raya, raya, raya, raya.
2: Okey lah tu ya.
0: So keria betul Bang Aril ya, dipilih ya.
2: Memang senang hati
0: senang
2: nampak.
0: Senang hati betul nampak ni.
2: Sila lah tu ya.
1: Dilambannya Kak Zaki. Sila kabarin. Jangan lupa bantunya.
3: Dah bantunya?
1: Udah bantun bang.
2: Bantun, bantun, bantun. Ya, sila, sila.
0: Dipersilakan.
1: Depan pula.
3: Jadi saya bantun untuk Diani ya. Okay, satu bantun lah untuk beliau ni. Yeah. Kan. Jauh-jauh dari Kuala Lumpur. Ya. Untuk Diani lah ya. Kapal berlabuh di Tanjung Pura. Bunga melati di dalam tasik. Elok rupawan merdu suara. DJ Diani mesti ke klasik.
1: Ah, terima kasih banyak.
3: Ewa. Jadi beliau ni DJ klasik. Ini banyak pen-pen kita dari klasik.
0: Rupanya dah lama.
1: Betul sebenarnya
0: mencermati.
1: Saya memang mengendalikan dalam segmen Mestika Klasik 2 petang hingga 6 petang.
3: Petang hingga 6 petang eh.
1: Baik, baik. Kita nak jual teruslah. Boleh eh? Saya memang saya dulu sabar bang. Abang berdebab lah. Sabar saya jual dulu dengar ya. Pagi raya makan ketupat. Nasi himpit, kuah kacang saya hidangkan. Jika daging korban sudah didapat. Dah dapat belum?
3: Belum.
1: Ah, belum. Okey. Apa yang akan tuan lakukan?
3: Belum dapat lagi, tunggulah sikit, sabar.
1: Baik, saya tunggu.
3: Sabar, saya balas ya. Daging korban dibawa pulang kalau dapat ni ya. Disimpan disimpan rapi di dalam peti. Kalau dimasak gulai dan rendang bertambah nikmat, berbagi rezeki.
1: Yeah, jangan lupa bagi rezeki sikit. Tadi kata tak dapat kan? Dah dapat bagi saya.
2: Tak tahu.
0: Oh, nak minta dibagi juga daging kurban ni.
4: Mau juga.
3: Diam-diam
0: belum. Belum
2: mau bagi rezeki lah tu ya.
0: Silakan Bang Aril untuk dapat menjual.
3: Pantun dari saya.
1: Silakan.
3: Kaabah mulia menjadi tujuan umat berkumpul tanpa berbeda. Wahai Diani, cuba jelaskan makna haji menyatukan sedunia.
1: Baik, saya belilah pantun Abang Aril. Abang dengar ya. Haji menyatukan hati manusia tanpa memandang bangsa dan rupa. Dalam ihram semua setara. Umat bersatu di hadapan Yang Esa.
2: Amin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih.
0: Terima kasih Bang Aril dan juga Kak Diani.
2: Juga Kak Diani dari RTM ya.
0: Terus sekali semua kita
2: balik.
0: Untuk dapat pergi ke Tanah Suci Mekah, Kota Batam nampak berseri, Batam Madani, Batam yang indah. Semoga kita ada jodoh, ada rezeki, dapat bertamu ke rumah Allah.
2: Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah kalau begitu, Aisyah kita masih ada untuk putaran kita terakhir ya.
0: Putaran ketiga kami persilakan untuk Abang Neldi dari RTB.
2: Hasilnya Abang Neldi.
5: Baiklah, seterusnya kalau dari sini saya akan berpantun daripada pemantun RTM. Saya akan berpantun dengan Nazri.
3: Sabar. Jangan.
5: Bawa tenang.
1: Belum panggil lagi.
2: Salaman maaf. Oh. Raya.
5: Bawa boyfriend baru Julia ya.
3: Bukan baru.
0: Sementara.
5: Aku rasa kau sudah rasa menyesal sekarang kan? Pasal tu aku tinggalkan Julia.
3: Julia ke depan. Biar dia orang fikir balik.
5: Julia, sini. Julia.
3: Ya.
5: Sekarang kau pilih.
3: Yang mana?
5: Antara Malaysia atau Brunei?
0: Pilihan yang sulit Julia.
4: Susah ya.
0: Yang mana Julia?
4: Yang mana bang? Yang mana? Oh, katanya yang baju merah.
0: Yang baju merah?
4: Julia.
2: Yang baju merah.
4: Dah apa punya?
1: Oh, dah ada punya.
3: Tak apa, saya ada kota empat.
2: Okey, baik, terima kasih.
5: Allahu Akbar.
2: Raya-raya ya,
5: Pak Badar.
2: raya.
0: Kebersamaan, tak boleh sedih bermarahan. Baik, dipersilakan.
5: Pasal Julia tu belakang kira.
6: Tak apa nanti.
5: Nanti kita bincang ya. Okey, kita bincang. Kita pantun dulu. Okey, pantun pembuka.
6: Baik.
5: Pagi hari naik kereta sambil memandu menggosok gigi. Apa pelik yang memandu gosok gigi?
6: Bahaya tu.
5: Mendengar suaranya memang sudah lama. Baru sekarang bersua dengan Abang Nazri.
6: Ya. Yeah. Pagi hari tengok Didi. Oh, di inilah dia Didi.
5: Abang.
0: Tu kerat dia.
5: Abang okay. Nazri panggil saya Didi. Nama saya Neldi.
6: Ya, yeah, nama Neldi.
5: Ada ke tukar nama aku Didi? Tak, satu-satu. Ni Didi. Didi. Ni Didi and friend.
0: Macam kata-katun pula. Okey.
2: Okey, sila-sila.
5: Kita pantun ya, pantun. Balik pantun.
6: Okey, pantun-pantun.
5: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
6: Oh, okey. Saya balas ya. Langkah diatur menuju Kaabah. Niat disusun penuh tawaduk. Pergi haji, panggilan Allah. Bersihkan jiwa, beribadah khusyuk.
5: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak kita bertaubat sangat sekali. Tadi berebut.
6: Baik.
0: Sekarang harus seimbang. Silakan. Harus seimbang.
5: Bar, okay.
0: Silakan Abang Nazri.
6: Baik. Tanjung Pinang si Pulau Bintan, tempat wisata jadi idaman. Bagaimana memanai pengobanan agar tenteram dalam kehidupan?
5: Baiklah, saya jawab. Sebelum Syawal bertemu Ramadan,
6: lama dah tu.
5: Amal ibadah kita tingkatkan. Bukan sekadar harta yang dikorban, hidup dan jiwa kami serahkan.
2: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Terima kasih
2: sekali lagi buat Bang Nazri ya.
5: Nampaknya kami sebagai jejaka terpaksa berkorban. Kami akan pulang ke negara kami dan meninggalkan Julia.
0: Oh. Tak apa. Karena Julia akan terus dijaga oleh Bang Syahrudin dan juga Bang Ariel ya.
2: Tadi dia kata berkorban dengan perasaan ya. Baik kalau begitu, kita nak panggil selanjutnya dari RTM, kami silakan.
0: Yang persilakan kepada
2: Abang QQ.
7: Saya.
0: Nampaknya yang dipilih nampaknya ni.
2: Sila.
7: Saya ambil berkat dulu boleh?
0: Boleh.
2: Ambil
0: berkat.
8: Ada makna tu Abang Q.
2: Kena izin dulu. Kena izin dulu dengan kanda-kanda beliau ya.
7: Sebab Aisyah dah kata akan dijaga orang berdua.
0: Setelah sepeninggal daripada Bang Nazri dan juga Bang Neldi kan.
2: Okey, sila Q.
7: Saya mulakan dengan menjemputnya dululah ya. Hendak ke Batam menaiki feri, membawa barangan penuh di tangan. Suara RRI memikat hati, sudikah Julia menyambut undangan.
2: Ini undangan dia lain lagi agak-agak ya. Sila Julia.
8: Izin bang.
5: Ya, ini peluang terakhir kamu ini.
0: Sudah terakhir. Orang dah tinggal Julia ya. Yang ini aja depan mata.
8: Sisa satu
0: depan mata.
7: Itu dah tinggal kan? Lupakan mereka.
8: Sedih saya.
0: Julia ni nak banyak juga rupanya eh. Kiu-kiu saja.
8: Okey. Iya, kenapa bang?
7: Hah?
8: Kenapa?
7: Kalau ikutkan tu abang nak menjual sesuatu.
8: Oh, nak berjual.
7: Ya. Yeah.
8: Sedap rasa seikan bawal. Makannya pula di Pulau Bali. Jauhnya.
7: Jauh tapi seronok.
8: Kalau memang Tengku Amril nak menjual. Adinda Julia siap membeli.
7: Allah. Terima kasih.
8: Sama-sama. Jadi, Adinda.
2: Adinda lah kono.
8: Betul.
7: Jadi tak nak buang masa, abang pun nak menjual, banyak lagi kerja kita boleh buat.
8: Betul.
7: Pagi cerah terbit cahaya, angin laut darilah barat. Hendak meraih makna Idul Adha, apa hidup yang perlu dibuat?
8: Apa yang perlu diperbuat?
7: Ya.
8: Okey. Jawab sekarang.
7: Kalau ikutkan sekarang. Sebab abang dah tanya tu Idul Adha dah mengikut dah Indonesia.
8: Oh, Bang Nazri dah. Tunggu Bang Nazri ya.
7: Ya, saya.
0: Silakan Julia.
8: Jika berkorban sepenuh iman, sabar dan ridho jadi pegangan. Setiap ujian jadikan latihan untuk mendekatkan kepada Tuhan.
7: Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan kali ini pun alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Silakan Julia.
4: Saya jual lagi ya. Beli ya.
7: Insyaallah.
4: Sebelum saya beli, boleh pantun lagi tak?
7: Silakan.
0: Julia.
4: Sikat ya.
0: Sikat Julia.
2: Julia kata nak minta apa selain pantun? Cakap je.
0: Minta hati.
4: Suka ikan tenggiri. Tak tahu agaknya. Tahu.
7: Kalau buat asam pedas.
4: Tahu ya. Okey. Sedap rasa ikan tenggiri.
7: Oh, betul.
4: Dimakannya pula di waktu pagi. Mm-mm. Apa makna Idul Fitri kalau tiap tahun saya masih sendiri?
2: Kode itu.
0: Pasti kalau ke rumah tetangga ditanya nih, mana pasangan Julia gitu ya.
4: Oh iya, sila.
7: Yang inilah.
4: Q, jangan lupa ya, saya di sini tadi baru
2: sampai. Jangan marah ini kalah.
4: Saya sabar, saya di ujung-ujung ya. Sabar.
7: Kita kan ada.
4: Sabar ya.
7: Kita kan serumpun ya. Empat tu, abang nak cukup kan satu lagi? Saya jawab ya, yang tu dulu.
4: Boleh.
7: Hantar korban ke tengah desa, daging diagih sama dirasa. Biar sendiri di hari raya, asalkan kasih yang Maha Esa.
2: Betul.
4: Masya Allah.
2: Tak apa Julia, sorang-sorang, asalkan apa yang punya merah selalu ada.
4: Baiklah, terima kasih ya. Saya jual ya.
7: Silakan.
4: Rukun agama jadi pegangan. Hidup terarah, penuhlah makna.
7: Betul.
4: Wahai Tengku Amril, beri jawaban. Apa arti dari pengorbanan?
7: Oh, betul, pengorbanan ni banyak . Jadi sudilah saya beli ni ya.
4: Beli.
7: Kepulau Riau indah berseri, pantai indah putih pasirnya. Pengorbanan mendidik hati nurani, hidup penuh kasih sesama manusia.
2: Alhamdulillah.
0: Terima kasih Julia dan juga Abang Q.
2: Dari RTM ya. Betul Aisyah, seperti mereka berdua.
4: Ada pompang.
0: Pompang dah balik dah.
4: Sudah.
2: Aduh.
0: Dah petang.
2: Okey, baiklah. Tentunya kita yang terakhir, kami silakan
0: kepada Dayangku Rahmat
2: RTB dan kira-kira.
4: Saya mohon ya Abang Q.
2: Silakan. Boleh sila.
4: Tadi sudah dipilih, Julia sudah ditinggalkan. Ini saya rasa saya tidak meninggalkan Abang Q lah.
7: Allah.
0: Itu dia.
7: Tinggalkan.
4: Jadi ambil baju dalam lemari, bajunya pula bermotif garis. Saya menjual pantun dengan RRI, bayang udin tinggi dan hitam manis.
7: Hewa. Tak apa, saya bagi.
2: Bagi selamat.
7: Baru puji tadi tu.
9: Gaut.
4: Boleh cancel.
9: Siapa nyebut balik tu? Dia nyebut hitam manis tadi kan?
4: Yeah.
9: Yalah, terima kasih sudah puji saya walaupun kadang saya tengok cermin pun seram.
0: Oh, takut tengok diri sendiri rupanya.
9: Takut.
0: Okeylah.
9: Malu lah langsung.
0: Kan? Silakan Dayangku.
9: Saya panggil Adinda ke Puan?
4: Mana pun. Panggil.
7: Mulai.
9: Baik.
4: Panggil sayang lah.
9: Assalamualaikum.
7: Saya tak boleh terima benda ni.
0: Sabar. Ini tak habis ni.
7: Ajarlah.
2: Sila.
4: Saya menjual ya.
9: Baik, sila Puan Dayang.
4: Takbir raya sudah menggema. Moga hidup meraih berkah. Aidil Adha sudah pun tiba ni bang.
9: Ya, saya.
4: Kenapa abang tak datang ke rumah?
0: Kenapa bang Suri tak datang ke rumah bang?
9: Saya tak datang ke rumah mak. Ini kalau dia tanya bila abang datang ke rumah, sini saja jawabnya. Memang indah jembatan Barelang, petang hari warna keemasan. Niat hati hendaklah nak bertandang. Ya, macam mana lah, masih jadi panitia kurban.
0: Oh, jadi panitia kurban. Okey.
4: Baik, saya jual ya, bang. Salah. Bukan abang yang menjual.
9: Saya pula yang nak jual. Sayang pula yang beli.
4: Silakan, sayang.
9: Okey, alamak. Silakan.
7: Saya dah tahu hati. Tak nak lah. Biarkan aja lah. Saya nak mencari Julia tadi.
9: Baik. Berbaju kurung, kainlah katun. Di pagi raya nampak sekata, layaknya serai kita serumpun. bagaimana Idul Adha satukan kita.
10: Boleh saya membelinya, bang?
9: Boleh.
10: Habis raya. Sayang.
9: Sayang. Habis raya bekas.
10: Cahaya pagi menyentuh rasa.
9: Ya, saya.
10: Takbir bersatu di dalam doa. RRI, RTM, RTB sehati sejiwa. Saudara serumpun satu selamanya.
9: InsyaAllah.
2: Terima kasih sekali lagi. Luar biasa ya.
0: Baik, okay. Kalau kata terakhir tadi, kalau kata dayangku, saudara serumpun satu selamanya. Kalau jalan rumah cik nyonya, hari hujan badan pun basah, saudara serumpun satu selamanya. Ikatan persaudaraan takkan pernah terpisah.
2: Betul sekali, dan juga kami ucapkan terima kasih RTM, RTB dan juga RRI selaku tuan rumah. Burung merpati terbang sekawan hingga perendah di pokok dahan. Hari raya Idul Adha kita rayakan, salah dan hilap mohonlah dimaafkan.
0: Sungguh molek baju kebaya dipakai puan cantik jelita. Adat berpantun warisan budaya tetap lestari sepanjang masa.
2: Ya, dan juga terima kasih sekali lagi tuan puan, dan juga tentunya untuk delegasi kita yang sangat luar biasa,
0: dan juga terima kasih untuk pendengar kita dari Indonesia, Malaysia dan juga Brunei. Demikian program berbalas pantun tiga negara serumpun, RRI, RTM dan RTB dengan tema Idul Adha.
2: Sepasang kumbang terbang di taman, terbang seiring menjual bunga, sayang menyayang sepanjang zaman, lambang serumpun budaya kita.
0: Dari jauh menjunjung duli, sudah dekat menyusun sembah, mohon maaf kami diberi atas segala hilaf dan salah. Saya Aisyah Jali Idris,
2: dan saya Erwintar mengucapkan terima kasih sekali lagi.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Kita kasih tepuk tangan meriah untuk juru hebah dan juga pemantun kita ya, yang sudah memeriahkan untuk pantun tiga serumpun.
12: Iya, wah seru sekali Hana ya.
11: Iya, tadi tentang pertamanya persahabatan, lalu tentang Idul Adha. Wow. Ya,
12: jual beli pantun ini adalah salah satu budaya yang ada di tanah Melayu ya, yang juga memang harus dilestarikan. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan dan juga sudah datang. Semoga terhibur. Sebenarnya banyak teman-teman yang tadi merasa terhibur ya dengan pantun ini. Semoga setelah ini masih banyak lagi acara-acara seperti ini. Dan dari adik yang mungkin tertarik ingin berpantun, boleh mencoba ya, karena kita juga ada lembaga adat Melayu ya di sini. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba berpantun, karena berpantun tidak harus selalu serius, tadi bisa juga banyak hiburannya dan banyak menyenangkan orang.
11: Seperti tadi ada jenakannya yang membuat lucu begitu, tertawa bersama ya. Baik. Betul. Langsung saja Yudis.
12: Ya, karena kita masih ada satu penampilan lagi nih, jangan kemana-mana karena Malaikusik masih akan menghibur kita. Tapi kita akan akhiri dulu, kita akan tutup acara hari ini dengan pantun pastinya. Saya sudah menyiapkan pantun.
11: Yudis saja yang berpantun ya sebagai penutup untuk
12: bagaimana
11: hari ini.
12: Bagaimana kita gak jual beli?
11: Tidak usah lah, cukup kayaknya ya. Kalau saya jual beli nanti saya yang bingung. Jadi silakan Yudis.
12: Oke, kayu sepeda hingga berpeluh.
11: Ewa.
12: Dari Nongsa ke Batu Aji.
11: Ewa.
12: Kami haturkan jari 10. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi.
11: Saya Harapan Jaitan.
12: Saya Yudhistira Kepaksi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Karyawan Pamulana. Sampai subuh saudaraku. Pemerintah Kabupaten Morowali terus mendorong peningkatan pelayanan listrik di wilayah kepulauan, termasuk mewujudkan operasional listrik selama 24 jam di Kecamatan Bung.

Karema Kaupuna. Sampai subuh saran aku, bek muda Real Madrid berusia 21 tahun tidak masuk dalam daftar 26 pemain timnas Spanyol untuk Piala Dunia 2026. Dan respon terhadap kabar pahit ini sungguh di luar dugaan dan bahkan terkesan nyinyir yang dia unggah dalam akun Instagram pribadinya. Tak lama setelah pelatih Luis de la Fuente mengumumkan skuad resmi La Furia Roja, Huijsen mengunggah gambar Team of the Season versi SofaScore di Instagram storiesnya. Dalam grafis tersebut, namanya terpampang sejajar dengan deretan bintang Real Madrid musim ini seperti Vinicius Junior, Jude Bellingham, Federico Valverde, dan Kylian Mbappe. Waktu pengunggahan atau upload itulah yang membuat postingan tersebut begitu mencolok. Huijsen tidak mengeluh, tidak mengumbar kekecewaan secara terbuka. Dia hanya membiarkan statistik berbicara, seolah berkata, angka ini ada, terserah kalian menafsirkan seperti apa. Unggahannya seketika ramai diperbincangkan di media sosial dan langsung menjadi viral. Kekecewaan pemain muda ini sangat bisa dipahami sepanjang musim 2025. Bek kelahiran Malaga yang pindah ke AFC Bournemouth ke Real Madrid ini mencetak 40 penampilan di seluruh kompetisi. Besia Morandua Kareba, Dekareba Saleatinti Sasio, Pope Baikan Panjur Kareba Saleatinti Saposango.

sampai subuh sarara pura-pura. Yakuhi Adelin. Tadi ngai minum pro ampa RRI Palu. Kamai kurama kita, rapak warososo to sampai subuh. Tadi ngai dari kami pro ampa RRI Palu.

0: Ada yang bisa dibantu, tua?
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Lihatkan dulu apanya, tua. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi. Saya jadi beli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh HP-nya, kak tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tiada di HP masalah.
1: Oh,
0: bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang bertelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Ben.
1: 08-242.
0: Itu tua, so masuk teleponku.
1: Oh iya, nah ya, masuk teleponnya, so bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak buat telepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.
3: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini dari Mbak Kasumi, bukan dari Mbak Sada, untuk sampau kali Manjobuna. Karena gana saya ITOC.
3: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
3: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.
8: Bapak karewa sampai suruh sarana kupura-pura tabuan talingai. Program Ampa RRI Palu. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, alhamdulillah. Nakapovia baik kita no singgaba. Dari siaran panganehe, ane pangane. Dakur tinti alim sampai tinti sasio. Nariarwa gaya lenje. Ratu Balkis, hai mo panganung purwakamiu. Sampai muni kami sempat nangepe program khusus kami no pangai pangai sangat. Aduh, ya kadang-kadang visinya mami sampai sebesar aku. Ada hal-hal yang terjadi di luar batas kemampuan kita. Eva Iriawi kan ya aku sampai tinti 20 di kantor. Aku di tinti sapuran 2. Jadi mungkin karena nalengi, ada monitoran oleh para povi. Memang tubuh itu butuh istirahat. Jadi kami harus berhati-hati berkaitan dengan itu.

Kapomuni, Petamuni, siaran langsung dan khotbah salat Idul Adha, Amairi Masjid Baitul Khairat, Baitul Khairat, Pade, Kapomuni ini pangane program khusus Idul Adha, ya. Napa niulit pangane itu? Pantun tiga serumpun, ya. Baiklah sampai sebesaraku. Jadi panganehi kami dari program hingena. Topik kita yang berkaitan dengan selamat hari raya Idul Adha. Nah itu dia sampai sebesaraku. Baiklah, silakan kami gunakan 0811-456-03875. Memalam ini amparan dua sanggup, anoran dua sanggup. Cuman mesti hati-hati aku mau ngataka tiba-tiba langsung narongin suara nuanu telepon itu. Jadi silakan sampai suara aku. Mungkin kamu ingin menyampaikan sekaitan dengan Naria Pak Iswan Kawatuna. Ngataka lho Pak Iswan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Iswan. Namu, nabo tuh langsung nalipo. Berarti tidak konsisten Pak Iswan he. Yang gak tamu len-lenuan. Pak Iswan, halo. Oke, lenar ya. Berarti langsung nih botusin. Ya, kalau beberapa hari lalu Naria Munikareba terkait nuap sangana hilangnya jemaah haji ya. Jemaah haji lansia yang dikabarkan hilang di Mekah. Jadi petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi mengungkap kronologi penemuan jemaah haji Indonesia asal kelompok terbang JKG 27 bernama Bapak Muhammad Firdaus Akhlan, 72 tahun, jemaah lanjut usia, sempat dilaporkan hilang sejak Jumat minggu lalu pada tanggal 15 Mei 2026, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kepala Bidang Perlindungan Jemaah PPIH Arab Saudi, Muftiono, menjelaskan almarhum ditemukan aparat keamanan setempat pada Jumat dini hari waktu Arab Saudi. Penemuan terjadi setelah pihak berwenang melakukan patroli di kawasan perbukitan sekitar pemondokan jemaah. Pihak kepolisian Arab Saudi menemukan mendiang Firdaus sekitar pukul 2 waktu setempat, ujar Muftiono kepada tim media center Haji MCH di Makkah pada Jumat 22 Mei. Almarhum ditemukan di kawasan Jabal Kudai yang diperkirakan berjarak sekitar 2,5 km dari hotel tempatnya menginap di Makkah. Sebelumnya, tim gabungan yang terdiri dari PPIH Arab Saudi, petugas kloter, serta otoritas keamanan Arab Saudi telah melakukan pencarian masif setelah Firdaus dilaporkan hilang. Tim penyelamat sempat menyisir jumlah titik krusial melalui mulai dari areal sekitar hotel hingga jalur menuju tempat ibadah. Atas musibah ini, pemerintah Indonesia menyampaikan ungkapan duka cita mendalam kepada keluarga almarhum. Pemerintah melalui PPI Arab Saudi memastikan akan menyiapkan badal haji bagi almarhum. Badal haji akan dilaksanakan oleh petugas haji Indonesia, tegas perwakilan PPIH. Langkah ini sejalan dengan komitmen bahwa layanan haji Indonesia hadir untuk mendampingi, melayani, dan melindungi jemaah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. PPIH Arab Saudi mengimbau seluruh jamaah dan pendamping agar saling menjaga, terutama bagi lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan risiko tinggi, RISTI, agar tidak bepergian sendirian. Jika jemaah tersebut tidak mengetahui arah tujuan atau membutuhkan bantuan, antarkan ke petugas terdekat, pos layanan, atau laporkan kepada petugas sektor dan petugas kloter. Ini kata Koordinator Bidang Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi. Ya, jadi itu ya. Ya kupangane pas nih bacaku karebanah itu. Nama dia Morana. Ternyata sudah meninggal. Memang dikabarkan hilang ya. Dan itu dia sampai suara rakun.
tidak salah pensiunan pegawai keuangan oleh masalah beliau almarhum. Jadi memang betul itu sampai susah ragu. Jadi saling mengingatkan, saling apa kita ini riuh itu tumpah ruah itu, apalagi ini jamaah haji, pelaksana ibadah jamaah haji. Tidak bisa ditonang ini, jadi sudah naponong ini makai. Jadi kalau tadi ini dikabarkan

08 tahun 1456 0385 atau 0451 421 621. Mama Lara Belmio, mungkin kamu ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan Hari Raya Idul Adha ataupun juga mungkin ada pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Silakan. Mungkin kamu punya pengalaman ataupun ada hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan.

kakek Firdaus ini ya, jemaah haji yang hilang seminggu di Makkah ditemukan meninggal. Oh, pensiunan Depkes, ledek uangan, pensiunan Depkes. Masa pang kita berarti ya, pangan.

Jelang hari atau jelang hari Idul Adha yang jatuh pada bulan Zulhijjah, umat muslim melaksanakan ibadah kurban mulai meningkat. Dengan kondisi ekonomi yang menuntut alokasi dana yang untuk berbagai kebutuhan esensial, keterbatasan anggaran kerap menjadi tantangan bagi masyarakat. Kondisi ini memunculkan kembali diskursus publik terkait hukum dan keabsahan menyembelih satu ekor kambing yang diniatkan untuk satu keluarga. Perdebatan ini seringkali memicu berbagai tafsir di kalangan awam, mulai dari asumsi bahwa nama kurban hanya berlaku mutlak bagi satu orang, hingga kebingungan mengenai tata cara peniatannya. Sah asalkan ditujukan bagi anggota keluarga yang bermukim di dalam satu rumah tangga. Menyikapi fenomena di masyarakat tersebut, Yayasan Dompet Du'afa Republika dalam keterangan resminya menjelaskan kalau pedoman syariat mengenai kurban perlu diperjelas untuk memberikan kepastian dalam literatur fikih. Hukum berkurban dengan satu ekor kambing untuk satu keluarga pada dasarnya adalah sah asalkan ditujukan bagi anggota keluarga yang bermukim dalam satu rumah tangga. Dasar kebolehan ini merujuk pada praktek yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dicatat dalam riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW menyembelih seekor domba untuk berkurban dan melafalkan doa dengan nama Allah, "Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad." Hadis tersebut beserta berbagai riwayat sahih lainnya menceritakan hal serupa dari para sahabat. Sebagian kecil pandangan ulama yang menganggap hukum ini telah dimansukh atau dihapus, mayoritas ulama menyampaikan atau menyepakati pandangan bahwa hal tersebut diperbolehkan. Lebih lanjut, tata cara penamaan kurban kambing memiliki perbedaan teknis dibandingkan sapi atau unta. Pada kurban sapi dan unta, syariat mewajibkan pencantuman seluruh nama yang patungan dengan batas maksimal 7 orang. Sebaliknya, pada kurban kambing, pembiayaan tidak dikenakan atau diperlakukan secara kolektif. Nama yang didaftarkan sebagai sohibul kurban, orang yang berkurban, cukup satu perwakilan. Kemudian pahalanya diniatkan untuk anggota keluarga. Kemudian, penegasan hal ini juga tercantum dalam secara tertulis dalam fatwa A.I. Lajnah Ad-Daimah Lil Buhuts Islamiyah Wal Iftan bernomor 3055. Fatwa yang ditandatangani oleh Abdul Aziz bin Abdillah bin Bas tersebut menyimpulkan bahwa kurban atas nama orang yang telah meninggal dunia ataupun kurban kambing untuk niat satu keluarga sah dilakukan. Fatwa yang sama menegaskan larangan praktik urunan atau finansial kolektif lebih dari satu orang untuk menyembelih seekor kambing, baik itu mengatasnamakan jamaah, sekolah atau lingkungan rukun tetangga. Jika tetap dilakukan, sembelihan itu berstatus sebagai daging kambing.

kota metropolitan di Pulau Jawa misalnya. Sesuai dengan tuntunan syariat dan fatwa ulama, berkurban satu ekor kambing dengan niat untuk satu keluarga adalah sah dan pahalanya mencakup seluruh anggota keluarga di rumah tersebut. Melalui program tebar hewan kurban THK, difasilitasi niat baik masyarakat dengan memastikan setiap hewan memenuhi standar syariat, bebas penyakit, dan didistribusikan secara strategis guna menekan kesenjangan konsumsi daging di daerah pelosok. Ini kata Ahmad Juwayuan, Ketua Pengurus Yayasan Dompet Duafa Republika. Dalam operasionalnya, seluruh hewan kurban Dompet Duafa diwajibkan melewati prosedur quality control yang sangat ketat. Standar ini mencakup indikator kesehatan fisik guna memastikan setiap hewan ternak memenuhi syarat syariat dan dinyatakan status 100% terbebas dari penyakit mulut dan kuku. Bagi masyarakat yang merencanakan kurban dengan skema satu kambing untuk keluarga, Dompet Duafa membuka layanan digital dengan penyediaan hewan ternak yang berada di kisaran angka 1 jutaan.

0: panganan ni?
1: Ari ngatami yung ari masigika atau yung ada masjid yang sudah menyiapkan sekitar berapa ekor gitu. Aneri kompleks kumai. Kasihan gue. Patungan untuk beli sapi. Ya, nih. Tinggal bagaimana pengelolaan atau pengaturannya ya. Baik, 421621 atau di 0811-456-03875 Mamala Rabel Miu. Topik kita kali ini adalah Selamat Hari Raya Idul Adha. Nah, itu dia. Tentu kami silakan mungkin mau komentari terkait hal-hal yang sekaitan dengan pelaksanaan ibadah haji misalnya, atau hal-hal yang dikaitkan dengan kurban yang ada di lingkungan komio, atau seperti apa hal-hal. Kalau Pemkot Palu kemarin Eva Anita Sakamisauhi ya, ante sekretaris dinas lingkungan hidup, Bapak Ibnu Ustadz Ibnu Munzir, itu kalau Kota Palu lagi kampanye terkait kurban, eko kurban ya, ramah lingkungan. Jadi bagaimana pengelolaan atau manajemen kurban itu, jangan sampai kotoran itu, kotoran dari kurban itu diatur sedemikian rupa, darahnya juga, kemudian secara teknis untuk supaya baunya tidak terlalu tajam, misalnya ditaburkan dengan apa sama ya, kapur apa, jenis kapur ya, untuk meredam bau soan-wanu itu ya, sampah, kotoran ya. Kemudian tata laksananya diatur dengan sedemikian rupa, tidak menggunakan tas plastik sekali pakai itu, jadi menggunakan wadah. Apakah wadah itu disiapkan sendiri atau berimba? Ada beberapa tempat penyembelihan itu sudah mengumumkan untuk panitia tidak akan menyiapkan tas kresek. Silakan buat apa, umat jamaah yang mendapatkan kupon itu membawa sendiri wadah penyimpanan daging kurban. Jadi, ya. Apakah terbuat dari anyaman bambu? Besek. Nah itu tinggal bagaimana diatur lah ya. Yang jelas penggunaan plastik, tas plastik kresek itu tidak diperkenankan, karena pemerintah kota kan sudah wanti-wanti itu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai ya. Jadi aneh komunum balanja di supermarket ya, toko-toko itu sudah tidak lagi menyiapkan tas kresek untuk komio. Karena itu salah satunya adalah bagian dari

upaya pemerintah Kota Palu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, ya. Baik, sampai selesai anakku. Seperti apa pelaksanaan kurban di wilayah Komio, silakan ke 421621 atau ke 0814560387575. Nariamo. Coba ini cek. Pakai ini miss call.

kita pagi ini berkaitan dengan Hari Raya Idul Adha. Iria bimanggesuhlah no notolipo. Vesi ang berkaitan dengan apa? Niulina vei. Apa bedanya dengan Idul Fitri? Kalau di Idul Fitri makan dulu, bisa makan sebelum melaksanakan sholat id. Tapi kalau Idul Adha nanti pulang baru makan. Nah, jadi pangan ya aku. Karena arah muni tai, terus muni mau siaran di sasiohi. Karena mangan di rumah rai seluruh kampung teng. Besi ya. Mungkin mama lamun ane komi nang kisani nu apa dalil nah itu. Mama lamun rata sami. Kenapa seperti itu? Adakah dalilnya? Anu riavi itu doni di pekotan aku. Nah riaka dalil nanguli besi ya. Nah kue sampai seperti itu nih oleh. Apa kan kita mesti, apa istilahnya itu? Mesti jelas. Dunia ini kalau kita lakukan dengan kejelasan, insya Allah aman. Yang jadi masalah ketika tidak jelas. Apalagi berkaitan dengan doi. Nah, paling sensitif. Kalau yang lagi hits kemarin itu apa ya? Oh, terkait dengan himbauan untuk tidak menonton film dokumenter berkaitan dengan Mbak Mungina. Nari panganin manuk. Ya, ada sutradara film dokumenter. Ya, aku sempat nitar aku di YouTube itu. Memang kalau kita lihat judulnya, bagi kita yang apa namanya, lihat itu pangan dari Nuanu itu, mungkin agak aneh didengar karena mungkin kita anu ya berbeda itu. Tapi bagi saudara-saudara kita yang memang itu bagian dari apa kehidupan mereka, itu jadi tidak satu hal yang aneh. Ya. Aneh kita itu kan mungkin umat muslim ya, umat muslim kalau sudah sebut nama binatang tersebut agak gimana? Tapi bagi saudara-saudara kita yang lain yang memang dari kultur mereka, kehidupan mereka sehari-hari seperti itu, maksudnya mereka mengonsumsi binatang tersebut, tidak masalah. Jadi ini hanya persoalan anu ini, apa namanya, karena mayoritas ya, sebagian kita merasa ya, umat muslim khususnya agak bagaimana ya kalau mendengar nama itu disebut. Jadi sutradara film dokumenter Pesta Babi buka suara tanggapi polemik protes Mama Sinta, minta publik tidak asal menghakimi.

Antar Pesta Babi Dandi Laksono dan Si Pridale itu ini merespon terkait viralnya protes aktivis asal Merauke Yasinta Moiwen atau Mama Sinta. Dandi minta publik

tidak asal menghakimi. Memang kalau aneh rata-rata ya, Rakita Miung ini film dokumenter nah itu ya, jadi wajarlah ketika terjadi aksi penolakan karena itu tadi ya, apa namanya, nah pasangan ya, ketika orang tempat hidupnya itu terganggu, maka mereka akan melakukan protes ya, dan itu yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Papua ya, karena hutan itu adalah bagian dari hidup saudara-saudara kita di sana. Mereka hidup dari alam, kemudian alamnya itu dalam tanda petik itu quote and quote dirusak, itu mereka juga akan protes. Jadi tinggal bagaimanalah sebenarnya pendekatan yang lebih humanis, pendekatan yang lebih baik lagi, agar dalam menjalankan program apa saja, insya Allah tidak akan menjadi masalah di kemudian hari. Tentu hal-hal seperti ini harus dipikirkan. Saya kalau menonton filmnya itu agak sedih juga ya, mereka apa namanya merasa terusik ketika tempat tinggal mereka, lingkungan mereka tinggal, mencari hidup itu di merasa diganggu atau terganggu. Jadi Ani Komi penasaran, silakan Komi nonton filmnya, film dokumenter terkait dengan pesta babi yang kemudian apa namanya ada ungkapan untuk tidak menonton. Dan ini juga yang kemudian membuat orang semakin penasaran, kenapa sih, ada apa sih sebenarnya? Dan ketika nonton, oh visiata. Memang kalau kita tidak menonton akan berbeda itu, karena kita melihat data atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang kemudian dijadikan apa namanya sebagai anem panguliku itu sebagai tontonan, karena nuapa-nuapa itu harus diikutkan dengan bukti empiris di lapangan. Besia. Baiklah, sampai susah aku pura-pura. Nah, limungnya 42 menit aku rehatin di Sasio. Dan hari apa waktu Komio, silakan kalau ingin menyampaikan berbagai hal terkait dengan perayaan Idul Adha atau hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Mungkin ada anggota keluarga yang saat ini tengah berada di Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Naremoni noan, non botti. Tetap kami di Pro Ampera.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Allah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini boleh kata sumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kami menjomuna, karena gana saya teose.
0: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.
5: Daria 5 mining ya, sebelum kita akhiri perjumpaan kita pagi ini di Sarapan Bempoi. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Hai Topik.

Ani Panganeh itu memang selalu akan diingatkan kita berkaitan dengan kisah di balik cerita di balik apa korban itu sendiri. Jadi Ani Panganeh tokoh khotbah itu Ustadz Nanguli Besi bahwa intinya itu bagaimana kemudian kecintaan Nabi kepada Tuhannya, walaupun yang harus dia korbankannya adalah anak.

mendengar kisah itu ya memang aneh raya belo-belo. Ayah yang kemudian harus menyembelih anaknya sendiri dan bahaya yang begitu Allah itu tidak

cerita yang penuh dengan pelajaran dan pengorbanan. Nabi Ibrahim lahir di Babilonia di masa kekuasaan Raja Namrud yang dikenal zalim. Dia tumbuh di lingkungan yang menyembah berhala, dan setelah melihat bintang yang terbenam, beliau memahami bahwa tidak ada yang

tidak ada yang layak disembah selain Allah. Nabi Ibrahim mempertanyakan kepercayaan masyarakat dan menghadapi ujian dari Raja Namrud yang menurunkan perintah untuk membunuh semua anak laki-laki. Namun Allah menyelamatkan ibunya dan Nabi Ibrahim yang kemudian menjadi nabi dan tokoh penting dalam ajaran Islam. Nabi Ibrahim juga dikenal karena perintahnya untuk berkurban yang menjadi bagian dari ibadah dalam Islam. Masya Allah. Itu kira-kira kisah apa namanya? Inspirasi seorang nabi yang taat kepada Allah. Jadi kecintaan kepada sang anak itu terkalahkan dengan kecintaan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala membayarnya. Kisah ini menjadi kisah inspiratif bagaimana seorang anak yang begitu soleh, anak yang kemudian taat kepada orang tua. Jadi saya membayangkan bagaimana kalau seumpama itu tidak diganti dengan binatang kurban ya, kibas. Tantu domar yang ngalanggair banua. Jadi sebenarnya ini kisah inspiratif bagaimana kisah pengorbanan Nabi Ibrahim ini menjadi pelajaran besar buat kita, menjadi inspirasi buat kita semuanya. Kemudian dari sisi orang tua dan dari sisi anak sendiri, rasanya ini luar biasa, satu yang hal yang luar biasa sampai sebesar arah kuburan. Baiklah, untuk sarapan Uvempoi kita kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga kita melaksanakan betul ketaatan-ketaatan kita, tanggung jawab kita, apalagi kamu menjadi orang tua, menjadi panutan ya nah itu. Orang tua itu jadi center, role model buat anak-anak. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi role model yang baik di keluarga? Nah, kamu bisa jawab itu. Saya Jojo Jumba, terima kasih sudah mendengarkan siaran kami dari program Ampa RW Palu. Tetaplah anteng kami.

sampai subuh sararaku pura-pura. Umba pura mo komi to kailida atau topoda. Kamai pura mo kita maroa-roa umpake bahasa tamboto, bahasa daa. Ne maya mata mo tesa ante bahasa tamboto, mo atasanava, mo buya sabala, mo jaula sabala.

0: itu di masyarakat jangan aku dikucilin, karena aku akrab ganja putau, karena tertipu ekstasi sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
1: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
2: Nek, jelek-jelek begini, cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
3: Benar? Hebat, hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, nggak kenal bahasa daerahnya sendiri.
2: Maksud nenek?
3: Ya, anak muda zaman sekarang kan, kalau kita lihat, lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
2: Iya, Nek.
3: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
5: Panggilan kepada Bapak Rambo.
6: Makan yuk.
5: Bapak
6: makan apa? Rambo. Tuh, di sana. Makanan luar negeri tuh.
7: Iya, ayo.
6: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
7: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
6: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
7: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya, spaghetti seafood.
6: Yuh, kenapa?
7: Katanya restoran luar negeri, ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
6: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
7: Kemana?
6: Makan sate seafood.
1: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
9: Iya, Mak, nanti lah.
10: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
9: Tanggung, bah, ini lagi seru-serunya main game Udin nih.
8: Udin, ah anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
9: Biarlah mak, banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis bah.
10: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
9: Mak, air habis kah? Perih mata Udin ini kena sabun, Mak.
8: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betada air hujan. Maka dulu tuh, waktu Mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
9: Aduh, Mak. Pedas mata Udin ini, Mak.
1: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Atas nama Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, saya Dr. Lutheranus Mulyadi Malik MSI CIGES selaku Ketua Umum terpilih menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasi tiada henti dalam menghadirkan program-program berkualitas yang informatif, edukatif, dan menghibur bagi seluruh masyarakat. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026. Sebuah langkah nyata Radio Republik Indonesia dalam memastikan setiap warga bangsa dapat menikmati perhelatan sepak bola dunia tanpa batas. Mari saksikan momen bersejarah ini bersama-sama melalui RRI Pro 4 Palu di frekuensi 97,5 MHz setiap saat di mana saja, selalu setia menemani. Bravo RRI Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om, Tabe.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Taukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

0: Di mana ini orang ini? Bah, masih tidur, Dan? Bang, sudah jam berapa ini?
1: Renatia, langsung ngantuk saya ini.
0: Kau ini bagaimana, Kak? Hari ini kita ada bersih-bersih dengan warga RT 1.
1: Bersih-bersih?
0: Bangun sudah.
1: Bersih-bersih apa, Kak, itu?
0: Ini anak. Kemarin kan sudah diinformasikan kalau hari ini kita ada kegiatan bersih-bersih. Kau teh lihat, Kak, itu drainase sudah tersumbat dengan sampah. Lalu kau yang paling banyak ngomel-ngomel gara-gara banjir. Itu sudah penyebabnya. Bangun sudah. Sudah banyak orang kerja di sana.
1: Nanti sendiri-sendiri juga. Bapak bersihkan
0: Bang, sudah jam berapa ini?
1: Iya, so bangun ini.
0: Mau kemana kau? Lewat sini kita.
1: Oh, kasihan, mau cuci muka dulu saya.
2: Gotong royong menjadikan kehidupan manusia Indonesia lebih berdaya dan sejahtera. Dengan gotong royong, berbagai permasalahan kehidupan bersama bisa terpecahkan secara mudah dan murah. Gotong royong adalah budaya bangsa Indonesia. Mari kita tanamkan semangat gotong royong demi kehidupan bermasyarakat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya Dr. Nyoman Slamet, S.Pd., M.Si., anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dengan senang dan bangga menyampaikan ucapan selamat kepada RRI yang selalu menghadirkan program-program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo terus kita ikuti siaran RRI, radio kebanggaan kita semua. Dengarkan terus Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

Halo para pendengar di mana saja Anda berada. Saya Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramli SH/MH, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai subuh sarang aku pura ane enggak purihi domna kajian toto kita ane madotam mengala referensi berkaitan dengan hal apa saja. Tapi tentu harus kami pilih-pilih. Kadang-kadang ane nioli AI itu kadang-kadang salah persepsi muni. Jadi nemo kami pengen langsung nanti buka langsung ya anu pura ditelan mentah-mentah, dianalisa dulu, dibaca, baca repeki notor, baca belo-belo. Kira-kira sesuai ngena anteno anu atau itu ledo. Jadi tidak serta-merta orang pakai AI atau ChatGPT. Ledo seperti itu ngena. Jadi tetap kami harus baca, harus telaah. Tentu dengan menggunakan referensi yang mungkin sudah baku ya. Oke. Jadi nemu salah terjemahan bebas dengan kami. Kira-kira besi ya. Dalam beberapa kasus seperti itu, anikawa kumuni besi ya. Ai. Tidak serta-merta

kan Yul memang pas nuan Idul Adha ini, dia ngena sampai sebutah itu, khususnya masyarakat Muslim di Indonesia secara umum, secara khusus daerah kita, itu mencari hewan kurban terbaik untuk disembelih. Di lapangan masih banyak calon pembeli yang hanya fokus pada ukuran tubuh atau harga tanpa benar-benar memperhatikan kondisi kesehatan hewan secara lebih detail. Dalam syariat Islam terdapat sejumlah cacat tertentu yang membuat hewan kurban menjadi tidak sah. Hingga merujuk pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai cacat hewan kurban yang kemudian nuansa itu dijelaskan kembali dalam kajian fikih Islam serta panduan resmi keagamaan di Indonesia. Jadi pembahasan mengenai ketentuan ini termuat dalam artikel NU Online, dan hal ini diperkuat melalui himpunan fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI, khususnya fatwa MUI nomor 32 tahun 2022 tentang PMK serta fatwa MUI nomor 34 tahun 2023 mengenai penyakit LSD PPR pada hewan kurban. Buta sebelah yang jelas kondisinya. Nah, ini beberapa kondisi bahkan sering tidak disadari masyarakat karena terlihat sepele. Jadi ada 9 kondisi. Yang pertama itu buta sebelah yang jelas kondisinya. Kemudian sakit parah yang terlihat jelas. Ya. Hewan yang sedang sakit berat hingga mempengaruhi kondisi fisiknya juga tidak memiliki syarat kurban. Misalnya demam tinggi, lemah parah atau infeksi berat yang membuat hewan tidak normal dalam istilah fikih disebut al-maridatu al-bayinu maraduha. Hewan yang pincang berat sampai kesulitan berjalan atau tidak mampu mengikuti hewan lain yang termasuk tidak sah untuk kurban. Ini berbeda dengan pincang ringan yang masih memungkinkan hewan berjalan normal. Kemudian kurus kering hingga tidak berdaging. Nah, ini dia. Hewan yang terlalu kurus sampai tulang-tulang menonjol dan tidak memiliki sum-sum atau daging yang layak untuk masuk kategori cacat berat. Dalam hadis disebut al-kasiru allati latunki. Dalam kasus penyakit mulut dan kuku, hewan yang kukunya sampai terlepas atau mengalami luka berat hingga tidak mampu berjalan termasuk tidak sah dijadikan kurban. Kondisinya tergolong gejala berat. Ada benjolan ya, LSD pecah dan merusak daging. Lumpy skin disease atau LSD juga menjadi perhatian dalam pemeriksaan hewan kurban. Jika benjolan kulit sudah pecah parah dan merusak kualitas daging, maka hewan tidak memenuhi syarat kurban. Kemudian ada namanya hewan sangat lemah karena penyakit menahun. Hewan yang tampak sangat lemah, tidak nafsu makan dalam waktu lama atau mengalami penurunan kondisi permanen akibat penyakit kronis perlu dihindari. Meski masih hidup, kualitas fisiknya dianggap tidak layak.

0: Sareba Salea,
1: Tinti, Sopo Sang, Waktu Indonesia Tengah.
2: Karebam Pamulana. Sampai subuh saudaraku, Pantai Sidoan adalah tempat yang menawarkan wisata memesona di Parigi Motong yang bisa menjadi tujuan wisata utama ketika singgah di wilayah ini, yaitu Pantai Sidoan. Salah satu daya tarik yang membuat pantai begitu diminati oleh para wisatawan lokal maupun mancanegara, yakni karena air pantai yang sangat jernih. Bukan hanya itu saja, pasir Pantai Sidoan ini juga sangat halus dan putih bersih, sehingga sangat cocok untuk menjadi tempat bermain anak-anak. Di sekitar Pantai Sidoan, Komi bisa melihat sendiri bagaimana pemandangan alam yang begitu menyejukkan mata. Di pantai ini masih banyak sekali pohon-pohon kelapa serta aneka pohon hijau lainnya yang menjadikan suasana pantai semakin sejuk dan membuat kamu ingin berlama-lama di pantai tersebut. Kareba Kaupuna.

Dame subo zaradaku. Kapten tim James Rodriguez dan winger Bayern Munchen Luis Diaz akan memimpin skuad timnas Kolombia untuk Piala Dunia 2026. Pelatih tim nasional Kolombia Nestor Lorenzo resmi mengumumkan daftar 26 pemain yang masuk skuad La Tricolor untuk Piala Dunia 2026 pada Senin lalu. Kolombia kembali tampil di Piala Dunia setelah gagal lolos di edisi Qatar 2022. Turnamen kali ini menjadi penampilan ketujuh negara Amerika Selatan ini di putaran final. James Rodriguez yang meraih sepatu emas Piala Dunia 2014 di Brasil dipercaya memimpin skuad berpengalaman Kolombia. Tim ini juga diperkuat sejumlah pemain yang berkarir di Eropa termasuk duet Crystal Palace, Daniel Munoz dan Jefferson Lerma. Bersama dua kali berkarya pasalnya, Tinti Sapusang, Yaku Mahmud Semanjumba.

0: Mau kemana, Bu? Buru-buru amat.
1: Loh, emangnya nggak tahu? Ini kan udah waktunya periksa kesehatan anak kita untuk mencegah stunting loh, Bu.
0: Alah, periksa kesehatan. Dari dulu juga begitu. Ini begini, begitu. Nggak ada hasilnya.
1: Ya beda lah, Bu. Sekarang Ibu lihat, anak saya sama anak Ibu. Coba tinggian mana? Coba pinteran mana?
0: Hah? Masa tinggi anak dibanding-bandingin? Emang ada ya hubungannya periksa kesehatan sama tinggi anak?
2: Tumbuh kembang anak itu dimulai sejak usia dalam kandungan. Menjaga kesehatan anak merupakan faktor penting. Pencegahan stunting, tanggung jawab orang tua, pemerintah, serta masyarakat.
3: Tanggung jawab pencegahan stunting melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Arif dan berangkat juga kamu?
2: Iya Tante, ada kegiatan kita. Kalian liburan Dang.
3: Dayat, kau sudah titip absen sama Rama toh?
2: Terus kau sudah suruh belajar dia? Apa besok ujian itu?
3: Sip, sudah dipikirkan itu, tenang.
2: Baru skripsinya kita, siapa yang buat?
3: Tetap kita suruh Rahmat yang buatkan, tenang.
2: Mantap kalau begitu, tinggal amplopnya Rahmat yang kita kasih.
1: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua eh. Absen sudah dititip, skripsi dibuatkan orang. Asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi, bibit dari tindakan korupsi. Biar ilmu, kamu korupsi juga.
3: Tapi memang betul apa yang Tante bilang itu, Le?
2: Tidak usah beribut, menjatuh dari pesawat nanti kita.
4: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa, dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.

Sampai subuh saudaraku, kompetisi itu sesuatu yang biasa dalam tataran kehidupan kita. Dalam dunia kerja misalnya, kompetisi sesuatu yang sah-sah saja selama itu masih menggunakan cara-cara yang sehat. Jadi orang ketika mengenal kata kompetisi, rujukannya selalu saingan. Tapi kalau kita maknai dengan hal yang positif, sebenarnya kompetisi itu baik, bagus buat kesehatan kita. Contoh, kalau kita mulai sebuah bisnis misalnya, kemudian ada pebisnis yang katakanlah sudah punya nama. Saya tertarik ketika waktu bertemu dengan salah seorang penjual pelaku UMKM yang bergerak di kuliner tradisional ya, nasi bakar itu ya, Aneri Bogor itu Nasaro ya, aku nangandeh itu muni karena pertama lebih praktis dan buat saya itu lebih nyaman. Jadi nasi mau sangana hamai, ayo nasi bakar sangana, ada sangana itu ya. Jadi ketika saya menyebut satu nama pemain lama sebenarnya, dia bilang, wah itu legend itu kak, karena dia sudah sejak dari 2000 berapa begitu. Dan ini jadi satu artinya begini, ketika kita ingin membandingkan diri kita dengan orang lain, maka itu satu hal yang baik, terutama untuk hal-hal positif begini. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan pangsa pasar tersendiri misalnya. Jadi tentu yang dipikirkan adalah bagaimana menunya. Mungkin menunya tidak hanya, kalau ada yang orang bilang original, mungkin kami pakai varian yang lain. Kalau nasi bakar yang original apa misalnya, kami ciptakan lagi nasi bakar dengan varian yang berbeda. Tapi tentu tidak mengarungi kualitas produk yang kami buat ya. Jadi kalau produk yang kami buat itu katakanlah mungkin menurut orang itu lebih dari sisi packaging, apalagi dari sisi taste itu sangat berbeda, maka itu kami sudah dapat satu entry point. Packagingnya bagus, kemudian dari sisi tampilannya, katakanlah orang lihat itu di luar dari penampakan saya sudah sehat. Kemudian taste-nya juga berbeda. Ada taste tersendiri yang membuat orang itu anenangande nuanu produk mio itu langsung langsung natek aja kayak sepa visi ya. Itu satu hal yang mungkin kira-kira yang harus kami pikir. Jadi jangan kami tiba-tiba terus langsung minder. Jangan. Jadi harusnya kami lebih kreatif. Kira-kira dengan model seperti ini, pasar yang kami sasar kemana? Kalau sasarannya ke anak muda, anak muda itu biasanya suka sesuatu yang baru-baru. Tapi tidak mengurangi unsur yang saya bilang tadi ya, dari sisi penampilan, kemudian dari sisi packagingnya Komio lebih higienis, dan tentu ada rasa yang mungkin setiap orang itu punya ciri khas ya. Kalau kita sudah sembilan rasa itu memang susah dilawan.

bagaimana kemudian kita membangun usaha UMKM kita itu menjadi sesuatu yang berdaya saing, inovatif, tingkat kreativitas yang tinggi, dan adaptasi teknologi.

Sampai itu saya Rarko Pura-Pura. Tetaplah aku menyantikan dari program Ampere Palu. Ini saya akan kembali dengan informasi berkaitan dengan membangun UMKM berdaya saing.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai sebuah Sarana Kopura membangun UMKM yang berdaya saing memang memerlukan ekosistem bisnis yang adaptif. Bagi pelaku usaha di Palu misalnya, langkah strategis utamanya meliputi inovasi produk, pemanfaatan platform, khususnya platform digital seperti e-commerce dan media sosial, penguatan pencatatan keuangan, serta kolaborasi komunitas guna memperluas akses permodalan. Digitalisasi adalah kunci memperluas jangkauan pasar di era ekonomi saat ini. Kehadiran media sosial dan e-commerce pastikan kalau produk kita itu terdaftar di platform digital semisal Tokopedia, Shopee, atau layanan pesan antar lokal. Kemudian ikuti pelatihan pemasaran digital guna meningkatkan keterampilan branding dan komunikasi visual produk kita. Terkait dengan kemasan, Pangannya sempat disinggung gitu. Bagaimana kemudian packaging? Nah, kemasan ini kreatif ya. Desain kemasan yang estetik, informatif, dan tahan lama menjadi daya tarik utama guna memenangkan persaingan. Kemudian, Narian Newly penguatan manajemen keuangan. Kesalahan umum pelaku UMKM adalah tidak memisahkan keuangan pribadi dan bisnis. Gunakan aplikasi pencatatan keuangan sederhana seperti aplikasi pencatatan digital agar Anda bisa mengetahui secara pasti nilai laba rugi usaha. Kemudian pengajuan modal, laporan keuangan yang rapi memudahkan Komiu mengakses pemodalan resmi dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Sampai semua saran aku, inovasi dan diferensiasi produk. Jangan menjual produk yang pasaran tanpa memberikan nilai tambah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Catat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

0: cup cup, tenang sayang. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk.
1: Kenapa anaknya Bu Yanti?
0: Saya kurang tahu juga Bu, dari tadi rewel dan tidak mau berhenti menangis.
1: Sudah dibawa ke dokter Bu?
0: Aduh, saya tidak punya uang Bu, dokter kan mahal.
1: Ibu sudah mendaftarkan balita ibu ke Posyandu?
0: Posyandu? Apa tuh Bu?
1: Posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu bagi kesehatan ibu dan anak. Setiap bulan, dokter dan bidan akan mengontrol perkembangan kesehatan dan asupan gizi anak-anak kita tanpa dipungut biaya.
0: Kalau begitu, saya mau langsung ke Posyandu deh. Makasih ya Bu Ida atas informasinya.
1: Sama-sama.
2: Jaga kesehatan ibu dan anak. Ayo ke Posyandu.

Pemirsa saudaraku, pemerintah Kabupaten Sigi memastikan tetap berkomitmen menolak seluruh bentuk aktivitas pertambangan emas tanpa izin di daerah tersebut. Bupati Sigi Muhammad Rizal Insinai mengatakan, di mana saja harus ditertibkan ini tambang emas, apalagi kalau pertambangan emas tanpa izin. Dia mengungkapkan tidak tertarik dengan aktivitas pertambangan emas karena biasa banyak menggunakan merkuri dan bahan berbahaya lainnya. Menurut dia, masyarakat perlu memahami dan mengetahui dampak negatif dari aktivitas tambang emas ilegal. Kareba Kaupun.

Mesir merupakan simbol kekuatan sepak bola terbesar di Afrika. Meski perjalanan mereka di Piala Dunia dibilang langka, namun reputasi mereka justru lebih mentereng di level benua, di mana mereka tercatat sebagai negara paling sukses di Piala Afrika dengan 7 gelar juara. Bersama Randua Karib dari Karib Asalia, tim di Sapu Randua. Kopi baik kampanye Karib Asalia.

0: kok kakak yang jemput?
1: Mama mana?
0: Mama lagi sibuk deh.
1: Udah, naik aja.
0: Tapi kakak sudah punya SIM kan?
1: Sudah dong. Memangnya kenapa kalau kakak belum punya SIM?
0: Kata ibu guru, semua orang yang bawa kendaraan itu harus punya SIM, kakak.
2: Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM. Peraturan ini tercantum pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menyatakan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi.
1: Emang ada tahu apa itu SIM?
0: Surat izin mengendara.
1: Mengemudi deh.
0: Mengendara atau mengemudi? Iya, mengemudi kak.

sampai suku sarang aku pura-pura pangane sempat disinggung terkait dengan inovasi diferensiasi produk. Jangan jual produk atau produk yang pasaran tanpa memberikan nilai tambah. Ada ciri khasnya, ciptakan keunikan pada produk Komio, entah dari segi rasa, varian maupun bahan baku lokal yang digunakan. Apa kali mirip itu? Seperti kadang-kadang Nariamo Antona, produk Tona, let's say Pangulita itu versi orisinil misalnya, originalnya. Komio bikin dengan versi yang pakai varian lain misalnya. Walaupun tetap yo Komio kalau pakai yang versi originalnya. Lemaku ya, yang penting itu tadi. Nema laida koreano. Anu panguli pangan itu ada rasa yang Komio simpan. Anitona nangan di anuta akan tetap berbeda di lidah orang. Oh iya, ini rasanya begini ya. Walaupun mungkin dengan versi yang aslinya misalnya, versi original. Kemudian sesuaikan dengan tren. Selalu evaluasi selera konsumen dan sesuaikan produk dengan tren yang sedang diminati. Tapi tentu dengan catatan, dari sisi kesehatan itu tidak merugikan konsumen. Jadi perlu juga diberikan edukasi kepada konsumen kita bahwa ini produk aman, sehat, seterusnya menggunakan bahan-bahan yang alami, katakanlah misalnya bukan produk-produk sintetis ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada namanya legalitas dan standar usaha. Legalitas memberikan rasa aman dan membuka peluang kemitraan yang lebih luas. Ya aku waktu nanganeno apa yang beri api itu? Nariani, oh nonu, apa sangana usaha nonu? Kuliner tradisional. Broncong, broncong. Jadi Nariama Risigi, ini Komio sempat hauri foto Morisigi. Ini Komio nulis da koreano, da kori ambena itu. Pas ne sompori, apa sangana? Perempatan Tugu nuano itu. Tugu ri Biromaru. Kamu ambil lurus aja, pokoknya pakai noah. Dimana saya ada Korean itu, perempatan itu. Naria sabingan jiding ya, nah. Naria broncong, broncong. Waduh. Jadi panguliku Iriabe itu kuliner broncong hi, kuliner nuano. Apa sang kaum parubaya? Apa lain dari anak muda ni kita kena ngali? Apa parubaya pura nuang ngali? Jadi itu kuliner kuliner gaulu. Tapi nah dia peminatnya khususnya galangan paruh baya. Nah itu. Jadi karena mereka memiliki memori ketika masih zaman masih kecil, kira nasaron ngade non broncong. Jadi narian ditulis itu untuk apa namanya? Franchise. Jadi franchise. Siapa tahu kami mau berusaha yang sama tentu dengan ya. Persyaratan-persyaratan yang cukup ketat dari pihak pemilik usaha itu kalau kami mau bikin franchise-nya. Jadi itu terkait dengan itu nih ya. Jadi sertifikasi itu penting. Jadi itu sampai sekarang ada 4 poin yang bisa kami pikirkan ketika berkaitan dengan UMKM yang dengan topik berdaya saing. Jadi Naria transformasi digital dan pemasaran, kemudian Naria penguatan manajemen keuangan, ada inovasi dan diferensiasi produk, kemudian Naria legalitas dan standar usaha,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, pernahkah melihat beras yang tadinya bersih dan disimpan rapi, tiba-tiba dipenuhi kutu beras? Padahal wadahnya tertutup, tempatnya juga bersih. Lalu, dari mana sebenarnya kutu-kutu kecil itu berasal? Ternyata, kutu beras tidak muncul begitu saja. Ada cerita tersembunyi yang sudah dimulai sejak padi masih berada di sawah. Saat padi masih di tanaman, induk kutu beras sering meletakkan telur-telurnya di permukaan atau di celah kecil biji padi. Telur itu sangat kecil, bahkan lebih kecil dari biji wijen, sehingga hampir tidak mungkin terlihat oleh mata kita. Ketika beras dipanen, digiling, lalu disimpan di rumah dengan suhu hangat dan sedikit lembab, telur-telur itu mulai menetas. Larva kecil muncul dan tumbuh dengan memakan bagian dalam beras. Seiring waktu, larva itu berubah menjadi kutu beras yang sering kita temukan di tempat penyimpanan. Jadi sebenarnya, kutu beras bukan datang dari luar. Mereka sudah menumpuk sejak awal, hanya menunggu kondisi yang tepat untuk tumbuh.

0: Sampai subuh Saudara Kupura.
1: Untuk mendukung UMKM naik kelas, manfaatkan juga berbagai program pembinaan dan fasilitas permodalan di wilayah Sulawesi Tengah. Katakanlah kalau di layanan perbankan, program pendampingan UMKM yang disediakan, bisa nanti kami cek apakah di beberapa bank yang ada di Sulawesi Tengah ini memiliki program tersebut. Nah, pelajari seperti apa bentuk pendampingannya,

0: kemudian ya tadi laporan keuangan dan seterusnya itu harus memang betul-betul terkelola dengan baik, agar pihak bank ketika memberikan suntikan bantuan dana misalnya itu bisa merespon dengan cepat, karena melihat keseriusan dalam pengelolaan tata kelola keuangan. Mungkin bisa dicek di beberapa bank yang ada di Kota Palu, apakah Bank Sulteng, bank-bank konvensional lainnya ya. Tinggal kamu cek. Lalu kalaupun ada kolega Komio yang sudah sukses mendapatkan kepercayaan seperti itu, pendampingan, program pendampingan, mungkin bisa apa, jadikan rujukan juga seperti apa trik and tips sia sampai sebesar anak. Daerah Kalingan Singkera Tinti Randua, tempat baik kita dari siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Beri bangga Lenjina, mudah-mudahan sebentar lima ada masalah terkait koneksi Zoom yang kami pakai, yang kita gunakan untuk menyebarluaskan siaran ini, karena informasinya sangat luar biasa yang terkait dengan kearifan lokal di setiap daerah. Ane Iriabi itu dari Sumatera Selatan dan Palembang ya, terkait dengan keris karya seni budaya. Jadi kekayaan karya seni budaya amai. Dan seperti apa Lejeno Tesanus di siaran berjaringan ya. Tetap kami nanti kami pro apa yang dari Palu, Suara Budaya Tanpa Sanggar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi.

0: Tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo, saya Lukman Masyara, pelatih SSB Kelurahan Dere. Sangat senang dan bangga. Saya juga menyampaikan selamat kepada RRI yang menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI dan siaran TVRI. Nah, belo toto siaran Piala Dunia dan gampang kapa siaran. Jangan sampai ketinggalan. Nemora Kalingasi. Terima kasih, salam hormat dari saya Lukman Masyara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Atas nama Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, saya Dr. Dekranus Mulyadi Malik MSI CIGES selaku Ketua Umum terpilih menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasi tiada henti dalam menghadirkan program-program berkualitas yang informatif, edukatif, dan menghibur bagi seluruh masyarakat. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026. Sebuah langkah nyata Radio Republik Indonesia dalam memastikan setiap warga bangsa dapat menikmati perhelatan sepak bola dunia tanpa batas. Mari saksikan momen bersejarah ini bersama-sama melalui RRI Pro 4 Palu di frekuensi 97,5 MHz setiap saat di mana saja, selalu setia menemani. Bravo RRI Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om. Tabe, Tabe.

panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his 4th.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
2: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
4: And he can do this. Magical stuff for Messi this.

Peso Ibu Saudaraku, Hari Idul Adha memang dirayakan di Indonesia pada hari ini sebagai momen untuk melaksanakan ibadah kurban mengikuti keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibadah ini di Indonesia tidak hanya menyembelih kurban, tapi juga menjadi salah satu kegiatan untuk merayakan nilai gotong royong warga yang erat. Bagi masyarakat yang masih melakukan kurban di last minute atau menit-menit terakhir, berikut rangkuman beberapa opsi layanan kurban online terpercaya yang masih tersedia hingga saat ini. Ada Basnas. Basnas Badan Amil Zakat Nasional menjadi opsi pertama bagi masyarakat yang dapat melakukan kurban secara daring tahun ini. Kemudian ada Rumah Zakat, menghadirkan program-program Desaku Berkurban yang memungkinkan masyarakat dapat memberdayakan desa-desa. Pilihan kurban online yang tersedia di Rumah Zakat terdiri atas kambing dan sapi dengan akses melalui rumahzakat.org. Kemudian ada DT Peduli. DT Peduli yang juga salah satu lasnas di Indonesia turut menghadirkan opsi kurban online yang mudah. Dalam keterangan di situ, di situs webnya, DT Peduli menyebutkan jaringan menjangkau 38 provinsi di Indonesia dan 30 negara lainnya dunia dengan akses melalui dtpeduli.id/kurban.

Apple baru saja merilis pembaruan besar untuk aplikasi Apple Sports-nya, menambahkan sejumlah fitur untuk melayani penggemar sepak bola menjelang Piala Dunia 2026 dan memperluas jangkauannya ke lebih dari 90 negara baru termasuk Vietnam. Desi Marondo Kareba, Rika Reba Selea, Yaku Mahmudin Simanjuntak.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Rif, saya mau bercurhat, Le.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kok menangis, terus bakal habis tisu. Kok tahu, semakin lama kok menangis, semakin gundul hutan kok bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Tisu dibuat dari bubur kertas yang berasal dari kayu pohon hasil penebangan hutan. Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan, berapa jumlah pohon yang harus ditebang? Berapa hektar hutan mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai tapak meja.

0: kamu serba pesan nih. Tahu pesan dulu minumanku.
1: Iyo, tapi sudah. Kok apa Kak Rika? Lagi badu nasib. Sibuk sekali kau ini dengan HP-mu.
2: Menjadi online kita, ayo join saja kau. Siapa tahu menang, toh tiba-tiba kaya. Kita bisa liburan, belanja-belanja. Supaya bisa makan enak kita. Tidak cuma minum. Mana sudah HP-mu? Ini ya, buka linknya.
0: Astaga, baju di online kamu orang dua ini. Jangan baku ajar bodoh. Judi online itu lebih banyak ruginya daripada untungnya. Adanya kamu jadi bak utang banyak. Memang kamu dua orang ini. Mending kamu orang dua kerja yang pasti, yang jelas-jelas menghasilkan, halal dan

0: barokah.
1: Amin. Benar kata si Arif, judi online itu bisa buat kita terjerat utang. Awalnya mungkin kita berpikir bisa menang dan kayak mendadak, tapi kenyataannya lebih banyak yang kalah daripada yang menang. Dan ketika sudah kalah, biasanya kita akan terus mencoba untuk mengembalikan uang yang hilang. Ujung-ujungnya kita berutang kan? Daripada ambil resiko yang gak perlu, mending kita cari aktivitas yang sehat dan positif. Ingat, kebahagiaan sejati gak bisa dibeli dengan uang, apalagi didapat dari judi. Kesuksesan sejati dibangun dengan usaha, bukan pada judi online.

Jika Anda berkunjung ke Sulawesi Tengah, jangan lupa untuk mencicipi kudapan tradisional suku Kaili di Lembah Palu, namanya Kue Tetu. Kudapan ini berbahan dasar tepung terigu, memiliki tekstur yang lembut dengan rasa yang manis dan gurih. Secara umum, kue tetu memiliki dua varian, yakni menggunakan gula pasir atau gula aren. Adonan kue tetu dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan berbentuk perahu, lalu dimasak dengan cara dikukus. Daun pandan memberikan aroma dan rasa yang khas pada kue ini. Kue tetu memiliki makna terkait budaya dan tradisi suku Kaili, yakni makna spiritual, di mana kue tetu melambangkan kesucian dan kemurnian hati karena dibuat dari bahan-bahan yang sederhana dan alami. Selain itu, kue tetu juga melambangkan kesyukuran atas nikmat yang diterima karena disajikan dalam acara adat dan perayaan. Kue tetu juga melambangkan kehormatan dan kesopanan karena disajikan sebagai tanda hormat kepada tamu atau dalam acara-acara adat. Proses membuat kue tetu yang memerlukan waktu dan ketekunan melambangkan kesabaran dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, kue tetu bukan sekedar kue tradisional, tetapi juga memiliki makna dan simbolisme yang kuat dalam budaya dan

0: Mata mempake bahasa Tamboto, ane unde kita mempake nase mabomo. Bahasa Boa mempake kanuka goa, ane kita topo unde.
1: Ne kita mau paka mate ta bahasa kita, tetap kita gak ana tempenjili bahasa kita tepu unde. Sampai ngana-ngana purina tetap gak lanjutkan.
0: Onjo lau je si itu no make, si simoi. Bahasa mai, supaya otoang nuto onjo itu topo lau je. Nyangu no sili no make bahasanya itu Tamboto.
2: Bahasa daerah adalah bahasa yang dituturkan di satu wilayah dalam sebuah negara berdaulat, di satu daerah kecil, negara bagian federal, provinsi, atau teritori yang lebih luas. Ada 652 bahasa daerah di Indonesia. Jumlah tersebut tidak termasuk dialek dan subdialek. Jangan jadikan bahasa daerah kita punah karena kehilangan penuturnya. Banggalah menggunakan bahasa daerah kita.
3: Eh Dir, apa kau bikin?
4: Kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
3: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
4: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
3: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
4: Lalu apa rusaknya dengan saya?
3: Terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
4: Begitu kah?
3: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
4: Berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
3: Nah, itu kau pintar.
5: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
6: Hei Rian, ngomong apaan kamu tadi?
7: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe, atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
6: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
7: Ih, segitunya kamu Yun, walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya, serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
6: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
7: Iya.
8: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
9: Ade mau beli roti apa?
10: Tidak, Tante.
9: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
10: Anu, Tante, bisa enggak saya bafoto berdua dengan Tante?
9: Hah? Maksudmu apa bafoto berdua dengan Tante?
10: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk bafoto berdua dengan Mama.
9: Oh, mana dan Mamamu?
10: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
11: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.
12: Kak, duriannya satu .
13: Mau makan di sini, Adi?
12: Iya, Kak, di sini saja.
13: Tunggu sebentar ya.
12: Sambil lihat pemandangan pantai saya.
13: Oke.
12: Kak, kenapa kok Miu buang di laut itu sisa kulit durian?
13: Sudahlah. Kayak apa-apa ini. Memang di sini biasanya saya buang kulit durian ini.
12: Bukan begitu, Kak. Ini kan pantai, objek wisata. Kalau kakak buang di sini sisa kulit durian, jadi kotor dan tempat.
13: Ade, kayak ada juga orang yang peduli kalau saya buang di sini.
12: Kak, kesadaran sendirilah kalau begitu.
13: Tapi kan cuma di pinggir pantainya juga saya buang, Ade.
12: Kakak kan jualan di sini. Bagaimana mau laris nanti kakak punya durian? Kalau tempat ini sudah tidak enak dipandang, siapa nanti yang mau singgah di sini?
14: Laut adalah sumber kehidupan. Pentingnya menjaga kebersihan laut bukan hanya untuk melangsungkan hidup berbagai biota yang tinggal di dalamnya, tapi juga untuk kita yang berada di daratan. Dengan tidak membuang sampah ke laut merupakan satu langkah kecil untuk tetap menjaga kelestariannya. Mari tetap jaga dan peduli dengan kebersihan pantai dan

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
1: Ya kalau pantun yang biasa itu kan sampirnya biasa, isinya juga biasa. Yang agak lumayan sampirnya biasa, isinya berkiat.
2: Di keseluruhan itu juga ada apa kreasi tiga dimensi.
0: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
3: Siaran berjaringan Pro 4 RRI. Suara budaya Nusantara.
4: Dan bisa muat sampai 10 orang. Awalnya nih, oplet cuma buat angkut penumpang aja. Tapi di zaman pendudukan Jepang, para pejuang juga sempet tuh make buat kabur. Abis Indonesia merdeka, oplet balik ngaspal lagi dan dapat izin resmi dari tahun 1950-an. Rutenya dari Jatinegara, Salemba, Senen, sampai Harmoni. Tapi di tahun 1979, Gubernur Cokro Pranolo cabut izin oplet soalnya udah pada tua. Terus digantiin deh tuh sama mikrolet. Sejak itu, oplet udah tinggal kenangan dah.

Halo, saya Miska Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Raya Jakarta.
1: Kabar berita jam 13.

Bangpo, pemerintah Kota Jakarta Timur menghimbau pada panitia penyembelihan hewan kurban agar menyiapkan kantong ramah lingkungan saat membagikan daging kurban kepada masyarakat. Himbauan ini dilakukan agar dapat mengurangi volume sampah plastik dan lebih menjaga kesehatan. Pada Selasa kemarin, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jakarta Timur Fauzi mengatakan bahwa sejak jauh-jauh hari pihaknya sudah menghimbau pada petugas atau panitia penyembelihan hewan kurban.

Kita beralih ke berita lainnya. Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Aditya Warman Adil menerima audiensi dari Institut Pertanian Bogor University bersama University of British Columbia Kanada di gedung DPRD Kota Bogor pada Senin kemarin. Pertemuan ini membahas potensi evaluasi serta solusi untuk mengembangkan salah satu destinasi wisata edukasi dan budaya, yaitu Kampung Batik Cibuluh yang terletak di Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Bogor Dr. Aditya Warman Adil mengungkapkan rasa bangga dan kehormatannya atas kehadiran para akademisi dan mahasiswa internasional dari University of British Columbia. Menurutnya, kolaborasi lintas negara ini membawa dampak positif yang besar bagi Kota Hujan. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Jakarta ya Bang Po, gimana situasi dan kondisi di tempat Abang Po? Apakah sudah pembagian hewan kurban ya? Atau mungkin saat ini panitia lagi makan bersama? Atau mungkin masih dalam proses penghitungan suara? Bukan, ini bukan pemilihan umum Po Nova. Iya kan, ada proses perhitungan ya gak sih? Iya, berapa tiket kurban yang sudah dibagikan, kemudian berapa warga ya. Jangan sampai warga kita gak kebagian ya. Untuk pengurus-pengurus masjid, Pak RT itu perlu diperhatikan ya Bang Po ya. Di WhatsApp aja yang Maris ya, di 0812-1124-928 ya. Kita tunggu ya WhatsAppnya di 0812-1234-928.

0: Aceh merupakan suku pribumi yang memiliki akar sejarah istimewa bagi Indonesia dan dikenal memiliki banyak budaya khas. Salah satunya adalah budaya minum kopi. Seperti yang disampaikan oleh Suci Fajarni MA yang berprofesi sebagai salah satu dosen di Kota Banda Aceh, yang menyampaikan pandangannya menurut ilmu sosiologi tentang budaya ngopi di Aceh.
1: Dari perspektif sosiologi itu justru perilaku minum kopi di masyarakat kita Aceh sebenarnya bisa dijelaskan banyak dari beragam sudut pandang. Salah satunya kita bisa melihat ngopi atau menyeruput kopi itu adalah suatu media untuk bisa melakukan interaksi sosial atau sosialisasi. Karena bagi segelintir masyarakat tertentu, mereka menganggap minum kopi dalam sebuah pertemuan di suatu kedai kopi itu bisa mencerminkan bentuk interaksi sosial yang sifatnya asosiatif ya. Jadi di mana pihak-pihak yang terlibat di dalamnya itu saling berkomunikasi dalam relasi sosial yang sifatnya sederajat. Tidak membeda-bedakan siapa, bekerja apa, tapi dengan duduk bersama di sebuah warung kopi dan menyeruput kopi itu justru mereka bisa menanggalkan siapa mereka.
0: Bila Anda mengunjungi Aceh, terutama Kota Banda Aceh, Anda akan menjumpai kedai kopi di kanan-kiri jalan-jalan utamanya. Tak jarang kedai kopi itu persis bersebelahan atau berhadap-hadapan. Masing-masing kedai kopi menyuguhkan suasana dan kopi racikan andalan mereka masing-masing. Aceh dan budaya minum kopi seperti halnya Jepang dengan budaya minum teh yang mengandung nilai seni di dalamnya, dari tahap pengolahan hingga dalam hal penyajian. Budaya minum kopi, atau bagi mayoritas masyarakat Aceh, disebut ngopi, sudah sangat membudaya dan dianggap sebagai kebiasaan turun-temurun dan tetap dipertahankan hingga kini. Beberapa faktor yang membuat para pecinta kopi rela berjam-jam ngopi adalah suasana kafe atau warung kopi yang disetting oleh pemilik kafe menjadi semenarik mungkin dengan ornamen dan fasilitas internet. Selain itu, varian kopi yang disediakan oleh pemilik kafe atau warung kopi cenderung beragam dan dapat dipesan sesuai dengan selera penikmat kopi. Bahkan, saat ini juga memasukkan selera atau taste internasional ke dalam cita rasa kopi yang diracik untuk menambah aneka rasa yang ditawarkan. Alumni dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Suci Fajarni juga mengatakan banyaknya obrolan di warung kopi Aceh dari bisnis, cerita masyarakat sampai teknologi terkini ada di sana.
1: Yang sesungguhnya untuk sekedar bertemu sambil membahas perihal bisnis kah, pekerjaan kah, atau sekedar ketemu kangen dengan teman lama, menjamu kenalan yang datang dari luar Aceh, atau bahkan membicarakan kebijakan-kebijakan pemerintah. Sehingga dalam hal ini, minum kopi itu bisa dijadikan sebagai suatu media untuk bisa melakukan interaksi dengan orang-orang lain berdasarkan tujuan-tujuan tertentu. Nah, dari sudut pandang lain, kita juga bisa melihat ada sebagian masyarakat yang justru itu cenderung menjadikan kopi sebagai gaya hidup atau bahkan sebagai penentu kelas sosialnya. Nah, dalam hal ini, orang-orang yang menjadikan ngopi sebagai gaya hidup itu justru minum kopi bukan hanya sekedar untuk menghilangkan rasa haus dan dahaga, tetapi mereka cenderung minum kopi itu dengan mempertimbangkan brand kopinya, kualitas minumannya, sehingga orang-orang yang menjadikan kopi sebagai gaya hidup ini cenderung mengklaim dirinya sebagai penikmat kopi dan bukan peminum kopi biasa.
0: Bagi masyarakat Aceh, budaya ngopi yang dulu hanya identik dengan kaum laki-laki dan biasanya berusia tua, kini ngopi telah menjalar dan menular ke semua kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga pejabat tinggi pemerintahan, dan bukan lagi ranah eksklusif laki-laki, karena ngopi kini juga diminati kalangan perempuan Aceh. Putri, seorang mahasiswa di salah satu universitas yang ada di Kota Banda Aceh, juga memiliki hobi mengopi ataupun duduk di warung kopi untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugas kampus.
2: Saya pribadi, kalau memang kebutuhannya untuk wifi itu bisa 1 sampai dengan 2 jam. Itu memang kalau ketika sedang ada tugas yang benar-benar harus searching ataupun googling ya, kayak itu juga mungkin sekitar 1 sampai dengan 2 jam. Mungkin juga selain itu untuk menghilangkan suntuk bisa menggunakan jejaring sosial seperti Facebook ataupun Twitter ya, sekedar untuk menghilangkan kesuntukan dari tugas yang pernah.
0: Meskipun demikian, dampak buruk dari ngopi juga membayangi penikmat kopi. Di antaranya, waktu dan uang yang habis untuk memenuhi hobi ngopi yang tidak terkontrol. Seperti yang diungkapkan banyak artikel kesehatan, kopi mengandung tinggi kafein yang bisa mengakibatkan susah tidur atau insomnia. Oleh karena itu, penikmat budaya ngopi harus lebih bijak dalam menjalankan kebiasaan ngopi yang sehat dan bermanfaat. Mari ngopi.

warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babi, Ayu Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Pak Rete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

Pono Pak, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama Bang Haris. Alhamdulillah ya, sudah menerima daging kurban dari seorang warga yang cukup mampu, daging sapi satu kantong plastik. Tapi kalau dari masjid belum dapat, masih dalam proses pemotongan. Cuaca di Kalianyar panas banget po. Terima kasih Mpok Nopa yang belam-belam sejakarte. Makasih Bang Haris, selamat menikmati daging kurbannya. Apa nunggu yang dari masjid dulu baru diolah ya Bang Haris ya? Iya dah, selamat menikmati santapan daging ya. Ingat ya Bang Haris ya, jangan berlebihan, jangan over ya. Kalau berlebihan makan dagingnya, yang ada kita sakit. Bonopa, kalau di tempat saya udah dibagikan hewan kurbannya, diantarkan ke rumah masing-masing oleh panitia kurban. Oh sama, kalau saya di perumahan juga gitu, Pak Herman. Kalau saya biasanya juga diantarkan oleh panitia kurbannya masing-masing ke rumahnya gitu ya, biar nggak rebutan gitu kan, biar jelas rumah ini udah dapat, rumah ini itu dikoordinir sama Pak RT-nya berapa warganya. Nah, terus dibagi tuh, yang ini ke blok ini, yang ini ke blok ini. Biasanya kayak gitu kalau di rumah saya ya. Jadi gak perlu dijemput ya. Masya Allah, luar biasa ya. Oke deh, Pak Herman Ganesa di Parung Panjang Bogor ya. Yang mau kasih informasi juga sama Aye, silakan ya Bang Po ya. Gimana situasi dan kondisinya? Apakah hewan kurbannya udah dibagikan atau malah udah dimasak? Dimasak apa? Kasih tahu Ponopa di 0812 1124928.

0: Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.
1: Rompan FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Sampiong Betawi. Sampiong merupakan kesenian orkes asal Betawi. Kesenian musik sampiong telah berkembang sejak masa kerajaan Salaka Nagara. Dimainkan untuk mengiringi pertandingan uncul dan ujungan, yaitu dua orang bertanding saling memukul dengan rotan sebesar ibu jari kaki yang didahului dengan tarian uncul. Nama musik ini berasal dari nama salah satu alat musiknya, yaitu sampiong, semacam kordofan bambu berdawai dua utas. Sebagai orkes tanpa laras, sampiong merupakan musik rakyat Betawi pinggiran paling sederhana dibanding musik Betawi lainnya. Sampiong, sebagaimana yang dikenal dalam seni ketangkasan ujungan di Betawi dan Bekasi, adalah sebuah alat musik semacam gambang terbuat dari kayu yang dipotong secara kasar. Artinya, kulit pada bagian luar batang kayu tidak dibuang. Potongan kayu dengan ukuran berbeda itu diikatkan pada tali. Kemudian, untaian potongan kayu itu diletakkan di atas dua batang bambu yang melintang. Potongan kayu dengan ukuran berbeda merupakan ukuran tangga nada yang dihasilkan. Semakin pendek tangkai kayu, semakin tinggi nadanya. Sampiong merupakan waditra atau wirama seni musik yang mengiringi tari berbentuk ibing pencaksilat yang disebut uncul.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Ini nih, aneh demen nih.

Jakarta. Masih bareng ayo Pono Pakalista yang cantik pelam-pelam se-Jakarta ya Bang Po ya. Hati-hati dalam pengolahan daging kurban ya Bang Po ya. Dipisahkan dulu antara jeroannya atau daging-daging yang berlemak ya Bang Po. Jangan dicampur aduk. Katanya kalau misalnya memang belum mau diolah gitu ya, jangan dikeluarkan dari plastiknya. Namun hati-hati ya Bang Po. Oke, sebentar. Namun harus kudu hati-hati ya Bang Po ya. Nanti ya tunggu sebentar ya Mas ya, tunggu di bawah sebentar, nanti saya ke lobby. Begitu ya. Oke deh, Abang Po yang mau menikmati santap daging kurbannya, diolah sebaik mungkin ya, dicuci bersih dengan air yang mengalir.

0: Lihat tuh, kambing tetangga sebelah gede banget. Kita jangan kalah, Po. Kambing kurban kita kudu lebih gede dari mereka nih.
1: Natia, berkurban itu soal hati, bukan asal seberapa gede kambingnya.
0: Maksudnya gimana, Po? Kan kalau lebih gede, lebih banyak dagingnya.
1: Gini, Natia, Allah senang kalau kita ikhlas ngasih. Sekecil apapun hewan kurbannya asal dari hati, nilainya gede banget loh.
0: Oh, jadi gak harus iri sama tetangga ya, Po?
1: Iya, yang penting tulus. Ikhlas itu lebih berat daripada kambing paling gemuk sekalipun.
2: Berkurban tuh bukan soal ukuran atau gengsi, tapi soal ketulusan hati. Dari hati yang ikhlas, semua jadi berkah.
3: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar Berita jam 14.
1: Abang Po, warga di RW 10, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, semakin aktif melakukan pilah sampah dari sumbernya sebagai bentuk dukungan terhadap program pengurangan sampah yang dibuang ke TPST Bantar Gebang pada Selasa kemarin. Ketua RW 10, Kelurahan Pondok Bambu, Sutirto Yahya mengatakan, warga terus diajak agar konsisten memilah sampah organik, monoganik, dan residu dari rumah masing-masing. Ia berharap pengangkutan sampah organik oleh Sudin LH Jakarta Timur dapat dilakukan secara rutin agar tidak terjadi penumpukan yang berpotensi menimbulkan belatung dan bau tidak sedap.

Kita beralih ke berita lainnya. Dinas Pariwisata Provinsi Bali memprediksi kunjungan wisatawan domestik ke Pulau Dewata meningkat sebesar 15% saat libur panjang Idul Adha. Peningkatan kunjungan ini dinilai akan berdampak terhadap tingkat okupansi penginapan di Bali. Pada Selasa kemarin, Kepala Dinas Pariwisata Bali Iwayan Sumarjaya mengatakan bahwa pihaknya yang akan terus berkoordinasi untuk memastikan keamanan dan kenyamanan wisatawan di Bali. Ia memprediksi lonjakan wisatawan selama momen Idul Adha akan terjadi di seluruh pintu masuk Bali, baik di pelabuhan maupun bandara. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sampai subuh, Sarah. Request dari

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Aku hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
1: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
2: Say no to free sex.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Request dari Dedi Dangdut di sini.
1: Request dari Dedi Dangdut di sini.
0: Mengepe Dari Dangdut. Setiap hari di Pro 4 RRI Bali pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dedi Dangdut favorit Komio.

0: Pangepe dari Dangdut.
1: Pangepe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa karewa sampai sebesar arah kupura ataupun telinga program Ambar Palu. Alhamdulillah kita singgah baik. Nah kapufai nu singgah bari program Ambar siaran mengepi dari dangdut. Naria Diana di line telepon. Mengepi dari dangdut. Mengepi dari dangdut.
1: Waktu dangdut tersejati lo. Baru muncul lagi Bung Jojo.
0: Komio yang baru muncul.
1: Tercinta sudah masuk ke papa dengar.
0: Oh begitu.
1: Iya. Lagunya ada gimana kereba?
0: Alhamdulillah belo le.
1: Lagunya.
0: Lagunya siapa?
1: Lagunya Aduh Buyung.
0: Aduh Buyung.
1: Iya.
0: Tadi siapa itu Aduh Buyung?
1: Yang ada perempuan yang baik itu Gendodo.
0: Laki-laki perempuan?
1: Perempuan.
0: Oh perempuan.
1: Iya.
0: Oke, kue leru.
1: Selamat sore, Bung Jojo.
0: Selamat sore. Aduh Buyung, nuliku Aduh Diana.

0: Jadi ganti pemain. Baik, terima kasih Nario Pangane, Diana, Nesua, Ri Mangepe dari Dangdut untuk edisi hari ini. Diana Pangane Adu Buyung. Di belakangnya Diana dari SMA, ada Naria Bung Ali Taipa, Mangepe dari Dangdut. Do panah tangga tak? Kuna tangga tak kau panah? Bung Ali Taipa, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mangepe dari Dangdut.
1: Ya, aku Dangdut tersejati.
0: Dangdut tersejati, Dakori Taipa, silakan.
1: Iya. Bagaimana?
0: Adi Putra. No pesan tadi nak?
1: Cukup cinta.
0: Hah?
1: Cukup cinta.
0: Cukup cinta?
1: Cukup cinta aku.
0: Cukup cinta aku. Lelah cukup dagingku. Jadi saku yang mana? Nah, no. Ni yang pangan ni. Sambalnya mana? Yang
1: besar. Ini karena harus. Kami dari Bapola di jadi dan mesti ambil aman sendiri para.
0: Jadi aman-aman pak itu nanti bagi perahu.
1: Aman terkendali.
0: Dong nong pakai kantongan kresek tuh? Apa nih tagi Pemkot?
1: Iya.
0: Jadi nong pakai apa tuh nan? Kau nak apa nong pakai nua nu nua nong pakai kontainer membotong gerah nong pakai kontainer itu maksudku. Tempat moto, apakah itu non pakai lojak atau pakai no apakah?
1: Ada itu tempat.
0: Oke. Atau ni mula kini no anu, no apa sahaja. Bara ember saku ya no anu itu liter itu wah, mana dia berarti?
1: Eh, nggak terkaget kan?
0: Non pakai no apa? Non pakai kupon? Ni bagi non pakai kupon itu beda apa kan? Hamai.
1: Bisa
0: di dalam oh, oke, okay, baiklah. Oke okay lah, baiklah. Bung Ali.
1: Iya, nanti ada benak.
0: Kue lo rolo. Ona Sutra, cukup cinta. Nama raya lo rolo.
1: Cukup cinta.
0: Ya, cukup cinta. Oke. Okay. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap di belakangnya Bung Naria Bung Asia Tombolo Tutu. Lalu Bung ini Tante Mangepe dari Dangdut.
1: Ya sudah mencetak hati.
0: Berimba kareba. Jadi sakuya kilo daging ini kapa?
1: Berimba?
0: Sakuya dianan daging ini kapa itu? Ini bagi.
1: Kalau ini bagi itu kan.
0: Oh, oke okay.
1: Ini
0: yang sementara bapak potong ini?
1: Iya,
0: sementara bapak potong. Oke. Nampaknya kupon

0: Iya.
1: Lalu ditambang ya, lalu ditambang, diambang.
0: Diambang.
1: Lalu kok ditambang, bukan ditambang, ditambang sore.
0: Ini tambang namanya yang dia di Bosoho ya. Lagi Ali namanya titip cintaku.
1: Apa?
0: Lagi Pak Ali titip cintaku.
1: Cukup.
0: Titip.
1: Titip.
0: Iya.
1: Apa ya aku nafungo-fungo meski deh dari Pak Kambel.
0: Jangan ada yang pakul ini ibu.
1: So itu.
0: Sama kita.
1: Gampang sangkan ini inu itu tata lumayan.
0: Jangan
1: lah. So itulah.
0: Ya kemana kita masih sehat?
1: Di ambang sore dari SMA itu.
0: Balia. Di Balia.
1: Oh nu Balia ya.
0: Balia.
1: Oke okay, Mutano. Baiklah. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap di belakang. Saya terima doa kasihan yang datang berbunyi terus dia. Mangepe, ay, nah, Lena Asin ya. Mangepe dari dangdut. Halo. Ante SMA le. Bangga SMA, mari bangga. Eva Lena, besi suara Ikadri. Barang mau komunal ngaku-ngaku Kadri. Oke, okay. Dari sana lah Bung Kadri. Mila Rosa. No apa itu? Barang kau mau minta daging. Oke, okay, sama-sama. Iya, yeah, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya aku lagi paham aku aneh nuanuhin ya nak. Ini Idul Adha nominal Aidin tona atau berimba. Apa organisasi ini kudan kode nominal Aidin itu pas lebaran Idul Fitri. Baiklah. Haki taruh mangepe nuanuh dade. Hi manis manja grup. Nuda deka. Aduh buyung, aduh buyung.

para pendengar di mana saja Anda berada. Saya Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramli SH/MH, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia menghadirkan beragam program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI, khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

sampai suhu sararaku pura-pura. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA pertama kali digelar tahun 1930 dan dimenangkan oleh Uruguay. Sejak saat itu, sejarah sepak bola dunia terus bergulir menghadirkan juara-juara legendaris. Italia pernah berjaya di era 1930-an, lalu muncul dominasi Brazil dengan 5 gelar juara dunia yang membuat negeri Samba dikenal sebagai raja

Pernah menyaksikan kejayaan Prancis, Spanyol, hingga Inggris di panggung terbesar sepak bola dunia. Dan pada tahun 2022, Argentina kembali mengangkat trofi setelah pertandingan dramatis melawan Prancis, sekaligus menyempurnakan perjalanan sang mega bintang Lionel Messi. Dari masa ke masa, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, air mata, dan kebanggaan yang menyatukan seluruh dunia lewat sepak bola.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ali Ongkes kapan main?
1: Kalau terus.

0: Ada yang pengane tata luda ada nih putar sesuai dengan permintaan. Damona bolehi ada ibu asri yang merajat rajati asri ya tumbrotut. Silakan ri 0811456038 Mangge Udi nama Iris Sibalaya. Dari dangdut. Mangge P dari dangdut. Bamo, mama yang P dari dangdut. Odo penentang nggak tak. Mangge P dari dangdut. Silakan Pak Udin.
1: Dokter Cinta.
0: Dokter Cinta.
1: Iya.
0: Oke, okay, lihat dokter nuano ya, lihat dokter hewan.
1: Dokter hewan
0: kali. Apa no paresa nuano dokter hewan? Paresa japi rasa balik. Oke, okay, hai ga, Evita Mala ya. Oke, okay, terima kasih. Sama-sama. Iya.
1: Yeah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nari apa? Dan naria dong. Ria mu tutut berat mangepe dari dangdut, oh. Mangepe dari.

0: Ni Epe ko fake comment sang ulo yang ibang. Ya. Sang ulo yang merah gini kini.
1: Ala merah. Elba kareba na sehat.
0: Alhamdulillah. Mangga kami oleh Puji.
1: Yo
0: pila itu apa itu?
1: Perawanan.
0: Perawanan dan bujang.
1: Iya. Yeah.
0: Dan bujang. Oke, mau tanya.
1: Terima kasih banyak. Jaga kesehatan.
0: Escavator, beri mata escavator. Ba 421621 mama coba ra hubungi Miubai. Apa? Mbak, Mbak. Udah pengen. Silakan. Naria da kondisi bedi. Bung Ardin. Mengapa dari dangdut?
2: Ya, aku dan tidak hasil.
0: Ya, ini dari yang mau lagi?
2: Eh, dokter ya, tolong aku.
0: Oke.
2: Insya Allah.
0: Oke, mau.
2: Aku gak manu-manu, gue kurangu.
0: Oh, nah, manu. Pokoknya aku manu, manu. Besina itu manu, manu, nah.
2: Besina gaya, deh.
0: Oh, oke. Nari ani kita aku se ipu di foto mu biro maru naga yang mana na depan aku sakwa alina
2: mana mana
0: lepo agak naga ani kita itu no cah nari cambang mana
2: mana
0: pokoknya Eva manusia ya. Nari bulu bulu rianu na no camba ini manusia
2: am kampung
0: baramuni mengapa dari sana kamu mengapa
2: Caca Handika
0: Caca Handi apa itu
2: Saranjan
0: aja itu.
2: Ya, dapat lagi Saranjan.
0: Oh, okay. Asalnya apa Saranjan? Nuanu ya. Nyala puramu nih, pupuk kuna puramu untuk nua apa pura tulau. Sertifikat tanah. Waduh, mana? Lainnya ikhlas kita. Ani pengulir.
2: Aduh,
0: kaca.
2: Oke, kamu
0: siap.

warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai susah aku pura-pura tentangnya kami, musabarah dan diputarai. Oh, diambe. Rai Ritambang, Riambang. Ane tambang tani namun itu. Nah, bulavan namanya.

0: Tomo, ne non tomo. Oke, Mutano. Baik, sampai sebesar aku nanti mengepe dangdut komio dangdut tersejati, ku penyer sejati. Silakan ampa neuri amparan dua gaga. Nanda sana ngepe suara amparan dua sangu anu dan dua sangu. Nari ibu Yanti nari. Peda de dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Joko, ada Joko.

0: Yo le cojo. Parrita a su cuarto. Me marrabo. Ah, claro. Ah, ok. Mama kalian dari yang nuasa sabah mungkin kita marah. Anaria sabah, anaria sabah biasa lah naro. Tapi lenaria sabah nak mau.
1: Oke bang Jojo, salam sehat.
0: Eh, sama-sama komi juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ane mengalah ane jatah daging leni kini kaki harus pertanyakan itu. Nemara. Ibu anti parigi, aduh. Mangepe dari dangdut.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita iya, kita lihat tadi ada ibu ada menu ya, apa bawa daging kurban.
2: Iya betul.
0: Ibu kita lihat tadi ada mau ambil daging.
2: Iya, ada
0: tertinggi. Jadi sudah dimasak itu atau masih simpan di freezer? Kong tempo apa sedang?
2: Kalau ada orang mau makan, cuma dimasak. Kalau belum ada, dimasak.
0: Entah saja. Mau dengar lagu yang siapa?
2: Kita seluruh kalau dia pun menyanyi. Kalau ada dia pun jenis kita ingat.
0: Apa dia pun jenis?
2: Kalau masih boleh.
0: Hah?
2: Kalau masih boleh.
0: Pleno, masih ada waktu kok ini. Baru dia penyanyi.
2: Iya betul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia penama. Panama tapi masih judul. Nah itu dia depan judul itu. Ada ini Ibu Asmari ini di Tulung Mangepe dari Dangdut.
3: Aku tersebut ini.
0: Lagunya siapa?
3: Dari orang tua, minta lagi bunyi, selesai kalau keluar di rumah.
0: Amin, amin. Komi. Lagunya siapa leh?
3: Lagu Ramali.
0: Apa itu leh?
3: Segudang
0: rindu. Segudang rindu.
3: Iya.
0: Segudang rindu.
3: Lagu Ramali.
0: Oke, nanti kita coba cari dulu eh.
3: Iya, makasih.
0: Sama-sama. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hau mandi dulu. Nari yang pangai dari ini isi yang pangai ini rapi dade itu. Oh Nari terima dia ibu. Ku angkat akal loh. Sebenarnya dong ku angkat akal pangai karena ibu terima. Apa kupe rapi ini ya mau dade mau agak sakit. Mangai
3: berut. Kamu sejati.
0: Silakan media.
3: Bulan Aidin dulu.
0: Oh iya. Sekalinya komen nanggap mau semangat 45.
3: Lagunya?
0: Lagu siapa?
3: Elvi suka.
0: Elvi sukanya sih apa itu?
3: Ibu yang nama.
0: Pada deh kafe ibu.
3: Ini tuh lihat melihat tempat ada tuh di dia. Kita
0: mau. Mau agak sanggotok sanggotok. Untuk sebuah. Bisa ada tuh?
3: Sebuah nama. Terus di hatiku dan cekan pada terhapuskan indahnya hai seah jajan.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya menikmati lagu-lagu enak. Bro, RI Palu, suara budaya tanpa sanggen. Budaya tanpa sanggen.
1: Pemirsa, terima kasih mo komiun untuk Pro Ampa RRI Palu.

Jadi aneh no si pokonomo mau le do perajang eba iya ku eroro sarasangani ku sarasangani sararo enggak du duden eh duden dude keren duren duda rencana sampai subuh saat aku terima kasih oleh sampai danan telinga kami reprograma apa lu reprogram khusus peda di dangdut sampai dada yang pun nanti putar berarti udah mau agak Naria Asmiranda mari tulu eh Asmiranda lalu Asmiranda memang jauh silakan 1145603870 ada mari apa? Ayo mari tetap ku putar cuma doa aku mau anurik tapi anda mari apa request silakan dan lo gawak sekiranya baik ri aku prokomi sampai retinti pau nulabi talu pulu meningan digunakan waktu dengan sebaik-baiknya mendengarkan lauts eh berarti ya aku mau anu no 16.30 mulai lagi ada orang yang topo telepon bodoh kita hari dah di fire kurlis mbalis

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak.
0: Ade mau apa dan ada yang tante bisa bantu?
1: Tante, bisa enggak saya bafoto dengan tante?
0: Hah? Maksudmu apa bafoto dengan tante?
1: Iya, ada tugas sekolah tante. Untuk bafoto dengan mama.
0: Oh, mana dan mama?
1: Anu tante, mama itu sudah pisah papa. Saya sekarang tinggal dengan papa, sudah pindah ke kota lain tante.
2: Perceraian adalah peristiwa yang tidak mudah, baik tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian kan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi secara sosial.

0: RRI Palu.
1: Pro 4 RRI Palu.
0: 97,5 FM.
1: Suara Budaya Tanpa Sangga.
2: Budaya Tanpa Sangga.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: subuh sekarang. Request dari Dede Dangdut di sini. Request dari Dede Dangdut di sini. Mangepe Dede Dangdut.
1: Mangepe Dede Dangdut.
0: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio. Klasik maupun baru.

0: KMP Dari Dangdut. Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tampasanggani.
1: Suara Budaya Tampasanggani.

Cara Bapak Melana sampai subuh syarat kupura-pura Pemprov Sulawesi Tengah salurkan 127 ekor hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Rumah pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyalurkan sebanyak 127 ekor hewan kurban termasuk sapi, bantuan kemasyarakatan atau Banmas Presiden Republik Indonesia pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid usai pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Raya Baitul Khairat pada Rabu 27 Mei 2026. Dari jumlah hewan kurban tersebut, pemerintah provinsi juga menyalurkan 65 ekor sapi yang didistribusikan untuk 13 kabupaten kota Sulawesi Tengah, masing-masing sebanyak 5 ekor sapi. Selain itu juga pemerintah provinsi Sulawesi Tengah juga menerima bantuan hewan kurban dari masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD serta sejumlah tokoh masyarakat asal Sulawesi Tengah. Kereba Kopuna sampai sebesar Argo Pura-Pura, jembatan Sibalago Parimo jebol diterjang banjir, akses dusun putus. Rumba sampai sebesar Argo Pura-Pura, hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Mautong, Senin 25 Mei 2026, mengakibatkan bencana banjir di daerah tersebut. Peristiwa tersebut menyebabkan jembatan penghubung antara Dusun 3 dan Dusun 4, Desa Sibalago terputus. Meningkatnya debit sungai yang menyebabkan air sungai dengan deras membuat jembatan penghubung antar dusun tersebut jebol dan tidak dapat dilalui kendaraan maupun warga. Kondisi itu dipicu hujan lebat yang mulai mengguyur kawasan tersebut sejak pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Meski dipastikan tidak menimbulkan korban jiwa, rusaknya jembatan sempat membuat aktivitas masyarakat terganggu dan merespon situasi darurat tersebut. Sampai sebesar Argo Pura-Pura, Besi Amokareba, Salatinti, Sapul Papitu, Antai Aku, Erfel Hubo.

0: Oi, abe kok buku tepo inde, ema kowe nuntesan bahasa kita tepo inde. Ini kita mau pakai bahasa kita, lalu tempin ini bahasa kita tepo inde, supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa inde, ini memate.
0: Sampai ngana-ngana poringa tetap gak lanjut.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Karena butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Oke, baik, sampai sebentar Argo Prapura. Kita sudah berada di program Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sebentar Argo Prapura ane panganin hari yang mau jojo jumpa numpura komipura. Sekarang waktunya syarif lahubo numpura komipura hingga peritin tiro pulang pangena. Berimba ya untuk hari ini sudah makan daging. Atau berimba nih sampai sebentar Argo Prapura. Atau lagi antre nih pengambilan daging kurban di masjid ya. Kalau kita lihat tadi ada di seputaran Masjid Agung Baitul Melulu Palu ya, itu memotong 3 ekor sapi dan besok insya Allah dilakukan 3 ekor lagi. Karena jumlah sapi pada tahun ini di Masjid Agung Baitul Melulu Palu itu ada 6 ekor ya. Dan sampai sebut caraku pura-pura buat Kak Komi Pura untuk sore hari ini ya, tetap semangat tentunya, jaga kesehatan juga ya, jangan berlebihan makan daging. Jaga kesehatan, jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi ya. Salah satunya bisa darah tinggi ya, karena mengkonsumsi daging berlebihan.

0: 3 bajuku sayang baru. Sama aku hanya 2, Bu. Karena dibilang ayahku kalau udah sekolah baru dibeli.
1: Ih, Wondo, aku sekolah, Wi.
0: Aku juga pun. Tapi karena ada virus corona, jadi di rumah aja kita dulu. Dibilang ibu.
1: Tapi kan zona hijau kita, gak ada corona sini.
0: Iya, biar selesai aja dulu virus ini, baru sekolah kita lagi. Walaupun zona hijau kita, tapi saja ada virus itu, jadi tetap harus waspada. Yang seperti di seberang, banyak orang mati gara-gara corona ini.
1: Iya, Musa. Udah panggil aku, karena belum siap aku menulis.

Oke, okay, baik, sampai selesai Rargo Pura-Pura. 38 menit bergeser dari pukul 17 di sore hari ini. Dan apa kabar nih buat komis sampai selesai Rargo Pura-Pura, apalagi yang disebut Taran Parigi. Halo Bunda Anti, Bunda Anti, Bunda.

hati di Parigi ya. Semoga tiada halangan ya, kita bisa dipertemukan besok ya. Oke deh, sampai sebesar aku pura-pura untuk sore hari ini ya. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama program 1 RRI Palu untuk mengikuti siaran religi, yaitu untuk menunggu azan maghrib berkumandang untuk kali kota Palu dan sekitarnya. Kita akan dengarkan lagu-lagu religi, kita akan dengarkan pengajian kalam suci Al-Quran ya. Dan sembari menunggu juga di mana informasi juga di seputaran Kota Palu ya. Ini di bibir pantai Kota Palu dipasang terancam sanksi denda begitu ya. Jadi pelan larangan buang sampah di bibir pantai Kota Palu dipasang dan terancam sanksi denda. Jadi kalau kamu buang sampah di pinggiran sungai atau pinggiran pantai Hamai akan didenda 2 juta. Nah, pakai belok komio. Nah, jadi pemerintah Kota Palu mulai memperketat pengawasan terhadap perilaku buruk masyarakat yang membuang sampah sembarangan di kawasan pesisir pantai. Dan hal ini diambil menyusul semakin banyaknya keluhan terkait menumpuknya sampah plastik di sepanjang garis pantai. Jadi warga yang kedapatan sengaja mengotori area publik tersebut kini tidak bisa lagi main-main karena ancaman sanksi berat mengganti bagi siapa saja yang terbukti membuang sampah di area pantai, mereka terancam dikenai sanksi denda sebesar 2 juta. Jadi ketentuan sanksi tersebut ditegaskan telah sesuai dengan peraturan Wali Kota Palu atau Perwali nomor 37 tahun 2017. Jadi mana pantauan ya, salah satu pelan larangan buang sampah telah dipasang di kawasan penggaraman Kelurahan Talise Kota Palu ya. Jadi pelan besi itu ditancapkan di kawasan penggaraman Kelurahan Talise Kota Palu, tepatnya di area batu pemecah ombak.

di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Oke, okay, baik, tapi itu secara kupura-pura. Saatnya kita akan bergabung bersama program Satu RRI Palu.
1: Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" "Tidak. Malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu." "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, baru saja kita mendengarkan kumandan azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati dari Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan sekali lagi selamat hari raya Idul Adha bagi kaum muslim dan muslimin tentunya. Untuk pendengar semua yang sedang di jalan juga hati-hati dalam perjalanannya. Semoga selamat sampai tujuan ini ya. Mumpung maghrib tiba, insya Allah semoga kita bisa menepi terlebih dahulu ini. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 RRI Palu karena informasi dan inspirasi.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui,

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami

0: Tirmizi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: informasi yang benar, akurat dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
1: Indonesia di mata dunia dikenal sebagai negara yang memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Mulai dari tradisi, budaya, gaya hidup, kuliner, serta spot pariwisata menarik lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Perkaya informasi Anda, kekayaan Indonesia melalui Jelajah Negeriku di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Palukan, informasi dan inspirasi Dinda masih menemani pendengar semua tentunya ini ya, sampai nanti pukul 8 bersama dengan program-program kita. Selain ini kita dengarkan juga nih ada Jelajah Negeriku, Sandiwara Radio, dan obrolan bersama komunitas tentunya ya. Dan pendengar, di malam hari ini kita akan menjelajah.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
2: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenapa HP ku ini kah? Masuk ke ganti HP saya belum ada doi. Saya ambil join ini penawaran pinjol. Lumayan limit besar, modal kecil. Modalnya KTP saja.
1: Apa? Pinjol? Dari mana lagi idemu itu? Kau sudah tahu kayak itu resikonya? Memang cepat cair. Cepat juga nanti kau viral.
0: Bagus toh. Tidak pakai lama.
1: Hei, jangan kau lincah-lincah eh. Sudah terdaftar belum di OJK itu pinjol?
2: Hati-hati, bahaya pinjaman online ilegal. Pastikan pinjaman online Anda terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

0: Sapo Sasio waktu Indonesia Tengah.
1: Karena Bapak Melas sampai sebut cara kupura-pura, PT CPM calurkan 45 ekor sapi korban untuk wilayah Palu dan sekitarnya. Riumba PT Citra Palu Mineral atau CPM menyalurkan 45 ekor sapi korban kepada masyarakat di kota Palu dan sejumlah wilayah sekitar pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Superintenden PPM atau CSR PT CPM Rahyunita Handayani mengatakan jumlah hewan kurban yang disalurkan tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 35 ekor sapi. PT CPM berkomitmen untuk terus tumbuh dan berbagi bersama masyarakat. Melalui program ini kami ingin memastikan esensi kebahagiaan Idul Adha dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Daniel juga menjelaskan penyaluran hewan kurban tersebut mencakup seluruh kelurahan di Kecamatan Mantikelore, Kota Palu, serta berbagai desa sekitar wilayah operasional perusahaan.

Terebak Kopuna sampai sebesar argo prapora seputar Piala Dunia. Lionel Messi alami cedera jelang Piala Dunia 2026. Rumba mega bintang Argentina Lionel Messi diduga mengalami cedera menjelang Piala Dunia 2026. Cedera itu didapatkan dalam pertandingan melawan Philadelphia Union di Liga Amerika di Amerika Serikat, dan pertandingan berlangsung di Minggu 24 Mei 2026 waktu pukul 23.00 waktu Amerika Serikat atau Senin pagi 25 Mei 2026 dalam pertandingan antara Inter Miami CF melawan Philadelphia Union berakhir dengan skor 6-4. Dalam pertandingan melawan Philadelphia Union Messi terlibat memberi isyarat ke bangku cadangan sebelum akhirnya ditarik keluar pada menit ke-73. Kapten Inter Miami itu tempat memegang bagian belakang kakinya dan langsung menuju lorong ruang ganti usai meninggalkan lapangan. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Sampai selesai Rangku Prapura, Besi Amokare Basa, Lihat Inti Sapu Sasi, Wante Aku Arif Lohubo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu Rani, sekarang jualannya makin ramai ya?
1: Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah pakai pembayaran digital sama jualan juga sekarang lewat media sosial.
0: Wah, memangnya bisa bantu jualan?
1: Bisa sekali dong Bu, pembeli jadi gampang bayar pakai QR atau transfer. Bahkan ada pelanggan dari luar pasar yang pesan lewat online.
0: Loh, saya kira teknologi itu cuma buat toko besar.
1: Justru pedagang kecil juga bisa berkembang kalau mau belajar ekonomi digital. Promosi jadi mudah, transaksi cepat, dan pelanggan makin banyak, Bu.
0: Wah, saya jadi mau coba juga nih.
1: Ayo, Bu, pelan-pelan belajar. Sekarang zaman sudah digital, pasar tradisional juga harus ikut maju.
2: Ekonomi digital membantu usaha kecil tumbuh lebih cepat. Mulailah belajar teknologi untuk usaha yang lebih mudah, aman, dan berkembang. Pasar tradisional maju bersama ekonomi digital.

mata. Baik, sampai itu secara aku pura-pura sahabat budaya terpasangkan. Saatnya kita dengarkan dulu drama Idul Adha untuk di malam hari ini.

0: Ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya. Ya Allah. Ya Rabbi.
2: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, naskah karya Estu Irena.

0: Ayah.
1: Ya, Ramli.
0: Tahun ni ayah, ayah akan berangkat ke Mekah untuk tunaikan haji. Tapi itulah, patutnya ayah kena pergi dengan mama kan. Tapi mama dah pergi tinggalkan kita semua. Jadi Ramli akan gantikan tempat mama untuk teman ayah tunaikan haji tahun ni.
1: Jadi kamu akan teman ayah ke tanah suci?

0: pun diizinkan untuk ke tanah suci tu.
1: InsyaAllah ya, nanti semua Ramli aturkan dan semua dipermudahkan lah. Kita doakan.
0: Alhamdulillah Ramli, lega hati ayah mendengarnya.

0: yang seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Ibu, ibu harus mengikhlaskan kepergian bapak. Semua itu sudah takdir dari Allah. Ibu jangan khawatir ya. Ini akan menemani ibu berangkat ke Baitullah. Ibu jangan sedih ya, Bu.
2: Kembali di udara melalui gelombang-gelombang.
0: Ibu berusaha untuk kuat menjalaninya tanpa bapak, Bu.
1: Harus. Ibu harus kuat. Kita harus doakan bapak untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Nanti ketika kita menunaikan ibadah haji, bapak, kita badalkan haji juga, Bu.
0: Iya, Nak.

0: akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni. Ya Allah,
1: ya Rabbi, akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni Rabbi. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni Rabbi. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni Rabbi, depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni Rabbi.
0: Ya, ya, alhamdulillah. Rombongan kita pun sampai ya. Jom kita tawaf ya.
1: Ya Rabbi, mari kita sama-sama Rabbi.
0: Jom, jom.

0: Ibu, kulitku kusut sekali nak. Kenapa bu? Kok tiba-tiba sekali? Kita lagi sakit bu. Ibu kecapean kali ya. Kita duduk di tepi sana ya bu ya. Ayo bu, kita kesana bu.
1: Kenapa nih? Ibunya kenapa nih?
0: Ini bang, ibu saya tiba-tiba kepalanya pusing.
1: Ini tak apa, tenang dulu ya. Biar abang bawa dukung ibu pergi ke tepi lah. Ibu, jom saya bantulah. Saya bangkai ke tepi ya, boleh?
0: Nak boleh.
1: Perlahan-lahan.
0: Terima kasih ya bang ya.
1: Sama-sama, tak apa, tenang dulu. Untuk sementara ni, ibu dengan adik, ibu duduk dululah eh. Saya nak selesaikan sa'i saya dulu. Nanti dah selesai semua, Saya hantar adik ni dengan ibu balik ke hotel semula ya. Tapi tenang, duduk di sini dulu.
0: Iya. Terima kasih ya nak ya. Terima kasih abang, berkat bantuan abang.
1: Tak apa, sama-sama. Tapi sebelum tu ni, boleh tak abang tahu nama adik ni siapa ni?
0: Saya Yuni bang. Saya dari Indonesia.
1: Okay.
0: Saya menemani ibu untuk berhaji, menggantikan bapak yang sudah meninggal dunia.
1: Oh, samalah nasib kita ni. Tapi sebelum tu, abang Ramli. Panggil dia Ramli, abang Ramli lah. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah abang. Patutnya abang, yalah ayah abang ikut dengan mama. Tapi mama dah meninggal, jadi abang lah yang teman kan.
0: Oh begitu.
1: Kalau macam tu tak apa, abang lanjut dulu, abang sambung sa'i dulu. Nanti lepas selesai semua, abang datang sini balik, jumpa dengan Dek Yuni ya tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel.
0: Sekali lagi terima kasih abang atas bantuannya.
1: Tak apa, sama-sama Dek. Abang jalan dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Ya Allah, Ramli.
1: Ya Allah, tak sangka betul ya. Dekat tanah suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenalkan. Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
0: Assalamualaikum pakcik.
2: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
1: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej dulu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
2: Ya. Senang dapat jumpa dengan anak Akam ni.
0: Alhamdulillah. Dan aku pun senang juga berjumpa sama kita dan Ramli ni sini pakcik. Ramli, ni kenalkan, ini biniku. Namanya Salmi.
1: Assalamualaikum Kak Salmi.
3: Waalaikumsalam Bang Ramli. Alhamdulillah dapat jumpa abang sama pakcik di sini.
0: Batah tadi dia jumpa tu ah. Dewa. Berapa orang sudah anak Ramli?
1: Kau ni kau. Gurau pula. Jangan katakan anak. Kau, aku ni kahwin pun belum. Isteri pun tak ada lagi.
0: Benar ke Jun ni? Tak apalah. Ramli, aku doakan mudah-mudahan soal akan jumpa jodoh. InsyaAllah.
3: Mudah-mudahan abang lakas dapat jodoh. Dan kami doakan abang dapat jodoh di Makkah ni.
0: Benar tu.
1: InsyaAllah. Amin. Terima kasihlah. Sama-sama doakan

0: Yuni, Yun.
1: Iya Bu, kenapa Bu?
0: Kenapa akhir-akhir ini badan Ibu sering lemes, nak? Kepala Ibu juga sering pusing.
1: Ibu harus makan yang banyak, Bu. Akhir-akhir ini Ibu makannya sedikit banget. Makanya badan Ibu jadi lemes.
0: Apa iya ya Yun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf. Ibu gak kuat, nak. Badan Ibu lemes semua.
2: Gak apa-apa kok, Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan Ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah, Bu. Yuni akan doakan Ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya Ibu sehat, ya?
0: Iya, nak. Doakan Ibu, ya.

0: Dek Yuni.
1: Eh, Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Yuni sungsurang je. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemes katanya.
0: Oh, tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua. Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat dia nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut. Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman Yuni, jom sama-sama.
1: Ayo bang. Tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Untuk apa? Yuni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Sama lah. InsyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-samalah kita ni masih sendiri orang kata.
1: Iya bang.

0: Kenapa jantungku berdebar-debar ya melihat Bang Ramli? Ada apa ini? Kok ada yang berbeda saat menatap wajah Bang Ramli?
1: Di ini?
0: Iya, Bang Ramli.
1: Sudih, tak?
0: Sudih apa, Bang?
1: Sudih, tak? Yuni untuk jadi istri abang.
0: Hah? Gimana, Bang? Maaf, Yuni nggak paham.
1: Betul, Yuni. Abang nak melamar Yuni untuk jadi istri abang.
0: Apa? Abang ingin melamar Yuni? Abang yakin memilih Yuni jadi istri abang?
1: Ya, Yuni. InsyaAllah, abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang. Dan kalau itulah yang diberikan, Yuni adalah jodoh. Abang percaya benda tu, Yuni.
0: Masya Allah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama, Bang.
1: Jadi, Yuni bersedia nak jadi istri abang?
0: Ya, Bang. Yuni bersedia menjadi istri abang.
1: Ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, Ya Allah. Kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat suci-Mu ini, Ya Allah. Di depan Kaabah ini. Alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli akan nikah sajalah dekat kota Mekah ni, di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula jadi wali si Yuni tu ni?
0: Tak mengapa, pakai wali hakim je. Kita akan nikah dulu, itu yang paling penting. Nanti bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Bukannya apa, nikah di Mekah ni kamu halal dengan Yuni. Jadi senanglah kamu nanti. Ni kawan kamu dari Brunei tu, itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Si Akam eh?
0: Ya,
1: betul
0: ya
1: juga. Nanti Ramli cuba telefon Akam, nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah nanti.
0: Alhamdulillah Ramli, ayah doakan semuanya dipermudahkan, InsyaAllah.

0: Alhamdulillah, akhirnya jumpa jodoh Muharram ni.
1: Alhamdulillah Kam, Allah dah temukan aku dengan you ni di tempat suci ni, ya Allah. Tapi Kam, aku nak minta tolong, boleh tak kau jadi saksi pernikahan aku nanti?
0: Boleh. Apa pula anda boleh? InsyaAllah, insyaAllah boleh. Benar juga. Bukan bah, calon bini mu ni orang mana kan Ramli? Orang Malaysia kah? Atau orang Brunei macam aku?
1: Semua salah jawapan kau tu kau.
0: Salah ha? Jadinya orang mana?
1: Okey, aku bagi tahu kau, orang Indonesia.
0: Hah? Orang Indonesia?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Dapat. Ha, Ramli, masih negara serumpun tu. Alhamdulillah kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Ahkam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh tiga negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli, sudah siap?
2: InsyaAllah, saya siap Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
2: Saya
0: nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
2: Saya terima nikahnya Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin

0: seperangkat alat solat dibayar tunai.
1: Bagaimana sah? Selamat kepada Ramli dan Yuni sudah menjadi sepasang suami isteri. Semoga sakinah, mawadah, warohmah. Amin.
2: Tahniah Ramli, tahniah.
3: Terima kasih, terima kasih. Alhamdulillah, akad nikah berjalan lancar. Ibu, terima kasih ya Bu, sudah merestui pernikahan Yuni dan Bang Ramli. Iya nak, Ibu bahagia sudah dapat melaksanakan pernikahanmu bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha ini nak.

0: Yuni.
1: Ibu. Ibu.
0: Rasanya. Ibu. Udah gak kuat lagi, nak. Untuk pulang ke tanah air.
1: Ibu. Ibu jangan berkata seperti itu. Ibu harus pulang bersama Yuni ke Indonesia, Bu.
0: Yuni, sekarang sudah tenang, nak. Kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia, nak. Ramli.
2: Iya, Bu.
0: Ibu sudah gak kuat lagi, Ramli.
2: Iya, Bu.
0: Ibu titipkan Yuni kepadamu, ya, nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu, Ramli.
2: Insya Allah, Bu. Sebagai seorang suami, saya akan tunaikan kewajiban saya untuk menjaga dan menyayangi Yuni, Bu. Insya Allah, Bu.

0: Ibu jangan tinggalin Yuni, Bu. Bangun, Ma, bangun. Ibu.
1: Sabar, Yuni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu dah tak ada, Yuni. Ibu dah meninggal. Alhamdulillah dalam keadaan husnul khotimah. Ibu dah selesaikan ibadah hajinya, Yuni.
0: Apa? Ibu gak bisa lagi ikut kita pulang, Pak. Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni gak bisa ketemu ibu lagi,
1: sabar,
0: Pak.
1: Sabar, sayang. Sabar. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. Yuni kena ikhlaskan pemergian ibu ini. Sabar. Istifa. Sekarang abang akan selalu ada di samping Yuni, ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
0: Ya abang, Yuni percaya ketulusan cinta abang pada Yuni.
1: InsyaAllah, doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga Firdaus yang indah.

Demikian tadi berakhirnya drama Tiga Serumpun yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, dan telah diperankan oleh Nazri Fahmi sebagai Ayah, QM sebagai Ramli, Aisyah Jali Idris sebagai Yuni, Ibu Yoyoh diperankan oleh Dewi Agustina, Ahkam diperankan oleh Neldi, Salmi diperankan oleh Dayangku Rahma, dan Sahru sebagai Ustaz. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

Dari Bapak Belanda sampai subuh syaratku pura-pura Riumba Bupati Sigi serahkan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto 850 kg untuk warga desa Balane. Rumba sampai subuh syaratku pura-pura Bupati Sigi Muhammad Rizal Incanai menyerahkan secara simbolis satu ekor sapi kurban program bantuan masyarakat atau Banmas Presiden RI Prabowo Subianto. Penyerahan hewan kurban dari orang nomor satu di Indonesia tersebut disalurkan langsung kepada seluruh masyarakat yang berada di Desa Balane, Kecamatan Kinovaru, Kabupaten Sigi. Sapi kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto yang diserahkan Bupati Sigi ini diketahui memiliki bobot 850 kg. Prosesi penyerahan simbolis tersebut menjadi bagian penting dalam rangkaian perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang dihadiri jajaran pemerintah daerah. Kereba Kopuna sampai subuh sararku pura-pura, Shakira rilis lagu dan video musik Dai Dai untuk Piala Dunia 2026. Rumah sampai subuh sararku pura-pura, Shakira resmi merilis lagu sekaligus video musik Dai Dai yang menjadi salah satu anthem resmi Piala Dunia 2026. Lagu tersebut dikerjakan bersama penyanyi asal Nigeria, Burna Boy, dan lagu Dai Dai ini sebelumnya resmi dirilis pada Kamis 14 Mei 2026. Lagu berdurasi hampir 4 menit itu memadukan unsur afrobeat, dance pop, reggaeton, dan world music khas Shakira dan Burna Boy. Dai Dai menjadi kali kedua Shakira dipercaya membawakan lagu resmi Piala Dunia FIFA. Sebelumnya penyanyi asal Kolombia itu sukses besar lewat lagu Waka Waka atau This Time for Africa saat itu untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Lansir dari Billboard, Waka Waka sampai mencetak berbagai pencapaian di tangga lagu internasional. Dan lagu tersebut juga dianggap sebagai salah satu anthem Piala Dunia paling populer sepanjang sejarah FIFA. Sampai jumpa di Rarku Prapura, besi amu karibasa liatin tiropuluh, antai aku Arif Lahubo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
2: Apo kabar, Mace Bice?
3: Siapa kabar?
4: Priben kabar, Cek?
5: Aisyen Raugut Kalifuse.
6: Kemana kabar, kawan?
7: Besubu sararaku, nopo karya balik.
8: Oras dongan, poha kabar muna.
9: Poha barakan rakan mendung.
10: Kuma dama.
1: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
11: Saya bangga menjadi Indonesia.
1: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
12: Ngasanan toto ngenarara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
1: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Oke, baik, sampai jumpa secara aku pura-pura sahabat Buda Topa Senggani. Malam ini kita sudah berada di program Request Lagu Nusantara ya. Jadi untuk Komi yang mau bergabung, silakan saya tunggu tensinya Komi di 0811 456 03 875 atau di 0451 421 621. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam.
1: Request Lagu Nusantara.
0: Betul sekali, dengan Pak Nyoman di Ramba. Apa kabar nih, Pak Nyoman?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagu Jawa.
0: Lagu Jawa yang mana?
1: Cucuk Rowo.
0: Cucuk Rowo ya. Dari Didik Kempot ya.
1: Iya, selamat hari raya Idul Adha.
0: Terima kasih Pak Nyoman.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Malam ya. Oke, terima kasih Pak Nyoman ya udah ngucapin selamat hari raya Idul Adha untuk kita yang merayakan. Baik, ada lagi yang mau bergabung silakan di 0811 456 03 875 atau di 0451 421 621. Karena di malam hari ini kita berada di program Request Lagu Nusantara. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum Arif.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anisa.
2: Request apa?
0: Lagu Nusantara.
2: Lagu Nusantara.
0: Iya, Anizar, apa kabar Anizar?
2: Seperti ya kami yang menyiar.
0: Saya lagi kurang baik-baik saja, gimana dong?
2: Di rumah.
0: Oke, jadi mau dengar lagu siapa nih Anizar?
2: Tanya kayak ini.
0: Yang mana?
2: Asis Kamananta, Bula Sabi.
0: Bula Sabi. Oke, terima kasih Anizar di Pandere sudah bergabung dan kita juga di malam hari ini di program Request Lagu Nusantara ya. Oke, ada lagi. Halo.
3: Halo, halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Karim.
0: Malam juga Diana. Apa kabar?
3: Gimana kerja?
0: Kabarnya baik-baik saja nih Diana. Kalau Diana gimana?
3: Lagu Nusantara.
0: Lagu Nusantara. Oke, mau dengar lagunya siapa Diana?
3: Yang mana lagu mana ada?
0: Yang mana?
3: Cincin kawin.
0: Cincin kawin. Yang iya. Kita punya.
3: Oh, mantap suaranya. Terima kasih. Selamat
0: malam. Baik, sampai jumpa saranku pura-pura. Sudah ada 3 lagu nih ya. Nanti kita lanjutkan kembali. Tentunya untuk komis semuanya, kita dengarkan dulu lagunya Didik Kempot dengan Cucuk Rowo spesial untuk Pak Nyoman di seputaran Karajalembang.

0: Di mana ini orang ini? Bah, masih tidur, Dan? Bang, sudah jam berapa ini?
1: Rangatia, ngantuk saya ini.
0: Kau ini bagaimana, Kak? Hari ini kita ada bersih-bersih dengan warga RT 1.
1: Bersih-bersih?
0: Bangun sudah.
1: Bersih-bersih apa, Kak, itu?
0: Ini anak. Kemarin kan sudah diinformasikan kalau hari ini kita ada kegiatan bersih-bersih. Kau tak lihat, Kak, itu drainase sudah tersumbat dengan sampah. Lalu kau yang paling banyak ngomel-ngomel gara-gara banjir. Itu sudah penyebabnya.
1: Malah saya, Teh.
0: Bangun sudah. Sudah banyak orang kerja di sana.
1: Nanti sendiri-sendiri coba bersihkan,
0: Bang, sudah jam berapa ini?
1: Yo, so bangunin ya.
0: Mau kemana kau? Lewat sini kita.
1: Oh, kasihan, mau cuci muka dulu saya.
2: Gotong royong menjadikan kehidupan manusia Indonesia lebih berdaya dan sejahtera. Dengan gotong royong, berbagai permasalahan kehidupan bersama bisa terpecahkan secara mudah dan murah. Gotong royong adalah budaya bangsa Indonesia. Mari kita tanamkan semangat gotong royong demi kehidupan bermasyarakat.

0: Oke, baik, sampai itu sararku pura-pura. Satu penelpon terakhir ya, karena sekarang sudah waktu menunjukkan pukul 20.55 menit, waktu Indonesia Tengah. Halo.
1: Halo. Halo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ardin Cibedi, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Iya, mau dengar lagunya siapa, Pak Ardin? Halo. Naboto. Oke deh, sampai sini sararku pura-pura. Kayaknya kita harus cukupkan sampai sini aja perjumpaan kita ya di program request lagu Nusantara. Baik, sampai sini sararku pura-pura. Saya akhir sampai sini.

saya dengarkan satu buah lagu terakhir nih sampai selesai hardcore proper. Lagu Bugis ya. Mulah macening capah makasing ya. Semoga saja lagu ini bisa membangkitkan semangat kita di malam hari ini ya. Dan mungkin kami yang sedang mau beristirahat, selamat beristirahat ya. Atau mungkin sekarang lagi bakar-bakar sate nih ya bersama keluarga. Selamat berkumpul bersama keluarga sampai selesai hardcore proper.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pendengar programa 1 RRI Palu dalam persembahan mini drama legenda Bukit Padang Laya, persembahan tim kreatif Pro 1 RRI Palu. Pendengar, Kerajaan Padang Laya yang terdapat di wilayah Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, menyimpan kisah yang sangat menyentuh hati, di mana kerajaan ini terkenal dengan kisah tentang seorang putri yang dibuang dari negerinya sendiri oleh sang ayah yang kala itu adalah seorang raja yang sangat kuat dan tegas. Raja dan permaisurinya yang sangat cantik dan penuh kelembutan itu memiliki dua orang putri yang sama cantiknya dengan si ratu, ibu mereka. Namun sayang, kelembutan hati sang ratu tidak mampu meluluhkan ketegasan sang raja yang telah marah dan murka ketika mengambil keputusan untuk membuang putri bungsunya ke tempat pengasingan akibat fitnah yang disebar oleh saudagar kaya yang sakit hati karena lamarannya ditolak oleh sang putri Padang Laya. Keputusan raja untuk membuang sang putri bungsunya membuat seisi istana bersedih, apalagi kakak sang putri dan ibu mereka. Pendengar, bagaimanakah awal dan akhir kisah ini? Kita ikuti mini drama legenda Pro 1 berjudul Boine Mo'inung Sulu, Putri Yang Terbuang. Pendengar, inilah kisah putri yang terbuang, persembahan RRI Palu.
1: Wahai Tuan Putri, ternyata benar apa yang dikatakan oleh rakyat di sini, bahwa Anda sangatlah cantik. Perkenalkan, saya adalah saudagar terkaya di wilayah ini.
2: Tidakkah pujian itu sangat berlebihan, Tuan?
1: Oh, tentu tidak. Untuk orang secantik Anda, pujian itu sangatlah pantas. Apa yang Tuan Putri butuhkan? Katakanlah, saya akan memberikan semuanya secara cuma-cuma.
2: Tidak perlu, Tuan. Terima kasih. Saya sengaja datang kemari untuk membeli kain ini.
0: Saudagar pun memaksa untuk memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Putri Padang Laya. Hari-hari pun berlalu, namun Putri Padang Laya tak lagi terlihat oleh saudagar. Sampai suatu hari, Putri Padang Laya kembali berjalan-jalan di luar istana. Dengan cepat, kabar tersebut sampai ke telinga saudagar. Saudagar pun bergegas menemui Putri Padang Laya dengan maksud ingin mempersuntingnya.
1: Wahai Tuan Putri, pucuk dicinta, ulam pun tiba. Apakah maksud Tuan Putri kesini ingin berjumpa dengan saya juga?
2: Tidak demikian, Tuan. Saya sedang mencari sesuatu.
1: Begini, Putri Padang Laya, kau boleh memiliki semua yang ada di sini. Dengan satu syarat, kau mau aku persunting menjadi istriku?
2: Tidak. Terima kasih, Tuan. Terima kasih atas niat baik Anda. Hanya saja, maaf.
1: Katakan, katakan apa yang ingin kau katakan.
2: Maafkan saya, Tuan. Tapi sudah ada orang lain yang mengisi hati saya.
0: Tentu saja Putri Padang Laya harus berbohong demi menolak lamaran saudagar yang sombong itu dengan halus. Mendengar jawaban Putri Padang Laya yang menolaknya itu membuat saudagar merasa marah dan malu. Dan akhirnya saudagar memiliki rencana busuk untuk membalas sang putri yang telah mempermalukannya. Suatu hari, saudagar berkunjung ke istana tempat Putri Padang Laya dan keluarganya tinggal.
3: Oh ya, Anda saudagar kaya di negeri ini. Apa maksud kedatangan Tuan ke istana saya?
1: Saya ingin menemui Tuan Raja karena ada berita yang ingin saya sampaikan. Tapi Tuan Raja, apakah saya boleh melihat-lihat keadaan istana ini?
3: Baik, silakan saja. Biar pengawal saya yang akan mengantar Anda. Pengawal!
4: Hamba, Baginda Raja.
3: Segera antarkan saudagar ini melihat-lihat istana dari dekat. Laksanakan segera.
4: Baik, Baginda Raja.

0: Iya, Tuan.
1: Kerajaan ini sangat indah ya. Nampak terawat dan pekarangannya pun sangat sejuk.
0: Benar, Tuan.
1: Apakah kedua gadis putri raja tinggal bersama raja di sini?
0: Iya, benar, Tuan. Kedua putri raja tinggal bersama di sini. Dan mereka sangat taat kepada perintah raja.
1: Lalu apakah putri Padang Laya ada di istana ini?
0: Benar, Tuan. Tapi, mengapa Tuan bertanya tentang hal itu?
1: Bukan apa-apa. Baiklah, pengawal. Antarkan saya kembali menemui raja.
0: Baik, Tuan. Silakan masuk kembali. Saya akan menemui raja.
1: Baik, terima kasih.
0: Baginda Raja.
2: Ya.
0: Hamba mohon izin. Tamu Tuan telah selesai melihat keadaan istana dan sekarang tengah menunggu di ruang tamu Raja.
2: Ya. Dan pengawal, perintah saya, sampaikan kepada kedua putriku untuk mengantar minuman ke depan segera.
0: Baik, Baginda Raja.
1: Tuan Raja, indah sekali istana ini. Membuat saya betah untuk berlama-lama di sini dan merasa terhibur.
2: Terima kasih, Saudagar. Tapi apakah maksud kedatanganmu ke sini sudah tepat? Hanya untuk melihat-lihat keadaan istana ini.
1: Begini, masih ada satu niat lagi yang ingin saya beritakan kepada Baginda Raja. Di mana berita ini sangatlah memalukan kerajaan kita.
2: Berita apa itu?
3: Saat Saudagar akan menyampaikan berita yang dikarangnya itu, secara bersamaan, kedua putri raja datang membawakan secangkir teh untuk tamu raja. Putri Padang Laya yang merasa tidak asing dengan wajah Saudagar memberikan senyum yang sopan kepada tamu ayahnya.
4: Ayah, ini minumannya kami antarkan.
2: Ayo, letakkan dan segera masuk ke kamar kalian. Saudagar, berita apa yang memalukan itu?
1: Begini Tuan Raja, entah apakah yang saya lakukan ini salah atau benar. Hanya saja, saya harus menyampaikan kepada Baginda. Cerita yang kami dengar di luar sana bahwa putri bungsu Tuan Raja telah melakukan hal aib bagi negeri ini. Diam-diam, Putri Padang Laya keluar istana untuk menemui budak-budak di desa seberang dan menjalin asmara dengannya.
2: Tidak, tidak mungkin. Putriku tidak mungkin melakukan hal itu. Tutup mulutmu dan pergilah sekarang juga.
1: Maafkan saya, Raja. Kalau Raja tidak percaya, Raja boleh tanyakan sendiri pada pengawali kerajaan ini. Saya pamit, Tuan Raja.
3: Setelah Saudagar kaya itu meninggalkan kerajaan, Raja pun bergegas memanggil pengawal dan menanyakan kebenaran apakah sang putri sering meninggalkan istana dan pergi ke desa seberang. Pengawal pun membenarkan pertanyaan Raja.
2: Wahai kedua putriku.
5: Iya, Ayah. Ya.
2: Kesinilah kalian. Boine Padang Laya.
5: Iya, Ayah.
2: Kamu adalah putri bungsuku. Dan Labu Loling.
5: Iya, Ayah.
2: Kamu adalah putri sulungku. Dengarkan kata-kataku. Mulai hari ini, kalian akan kupisahkan.
5: Apa, Ayah?
2: Boine Padang Laya, kau harus kuasingkan dari negeri ini.
5: Tapi...
2: dan jangan pernah kembali ke istana. Apa kalian dengar kata-kataku?
5: Tapi, Ayah, apa salah kami, Ayah?
2: Diam! Boine Padang Laya telah membuat onar dan aib di negeri ini.
5: Tapi, Ayah, siapa yang mendatangkan fitnah itu? Semua saya tidak melakukan hal buruk itu, Ayah. Tolong percaya padaku, Ayah.
2: Sudah kukatakan diam. Tak perlu berkata panjang lebar. Boine Padang Laya, terimalah hukumanku dan jangan pernah kembali ke istana ini.
5: Ibu.
6: Baginda Raja yang saya hormati, tidakkah seharusnya kita dengarkan dulu perkataan anak kita? Mengapa tergesa-gesa menghukum putri bungsu kita?
2: Kamu ibunya, mengapa tidak menjaga anakmu dengan baik? Tidakkah kamu malu mendengar berita itu?
5: Ayah, tolong jangan marahi ibu. Kalian tidak perlu berdebat. Aku akan terima hukuman ini. Hukuman ini dijatuhkan kepadaku. Mungkin ini sudah takdir seorang putri bungsu raja yang terpaksa menerima hukuman karena fitnah orang yang tidak bertanggung jawab.
7: Tidak, adikku.
5: Kakak.
7: Ayah. Cabut kembali cintamu kepada adikku. Jangan pisahkan kami. Kau izinkan aku menemani pada wayang penasihan itu. Tidak, adikku semata wayang. Ayah, ayah, jangan pisahkan kami, ayah.
6: Tuan Raja, jika laut dapat bersatu dengan ombak, langit berkawan awan, petir dan angin pun dapat bersatu, maka mengapa aku dan kedua putriku tidak dapat bersama? Aku dan putriku takkan mungkin berpisah.
2: Diam kalian. Jangan pernah berani menghalangi perintahku. Sekali membuat aib, negeri ini telah tercoreng. Sungguh memalukan. Kulubala,
0: hamba baginda raja.
2: Bawa putri bungsuku ini dan jalankan perintahku.
0: Baik baginda raja, ayo putri. Perahu telah siap. Mari ku antar.
7: Adikku, ibu, adikku dibawa pergi, bu.
6: Anakku, tak sanggup hati ini melihatmu, nak. Setetes air mata ibu adalah doa bagimu. Pergilah, nak. Pergilah, sayang. Engkau pasti akan selamat.
7: Tidak, Ulu Balang. Lepaskan tanganmu dari adikku. Jangan dia. Ayah, aku mohon padamu, ayah. Jangan hukum adikku pada ayah. Ayah sungguh kejam perintahmu, ayah.
2: Ulu Balang,
0: hamba baginda raja.
2: Tunggu apa lagi? Bawalah bu ini padang raya ke negeri seberang itu dan lucuti baju kerajaan yang dipakainya. Permaisuri, ganti pakaian padang raya dengan baju koyak ini. Baju inilah yang pantas bagi putri yang telah mencoreng nama baik kerajaan.
6: Tuan Raja, tidak ada binatang yang tega memakan anaknya sendiri. Biarkanlah putri bungsuku pergi dengan pakaian kerajaannya, karena memang itu pantas baginya.
5: Ibu, kakak,
6: putriku,
5: ayah, jika kelak baju yang kupakai ini kembali ke istana, maka yakinlah tubuhku telah menyatu dengan bumi ini. Aku akan pergi.
6: Putri,
7: tidak, adikku.
5: Karena ini adalah perintah raja. Selamat tinggal, ayah.
7: Adikku, kembalilah.
6: Pergilah, anakku. Kuhantar duka hatimu dengan air mata ibumu ini. Selamat tinggal, nak. Selamat tinggal, sayang. Selamat tinggal, anakku. Putriku.
3: Kepergian Putri Padang Laya membuat seisi istana dan rakyat bersedih, terkecuali saudagar yang menyebar fitnah itu. Perjalanan keluar istana ditempuh berbulan-bulan lamanya. Tak ada lagi kabar berita tentang Putri Boine Padang Laya. Hulu Balang yang bertugas membawa Putri ke tempat pengasingan dengan perahu seadanya, meninggalkan Putri seorang diri dan ia kembali ke istana atas perintah raja. Air mata sang putri terus membasahi wajahnya dan merubah wajah cantiknya menjadi muram. Di pengasingan, Putri Padang Laya menghabiskan waktunya dengan bersenandung sedih. Kesedihannya ikut dirasakan penghuni hutan dan laut di pulau itu.

0: sebaiknya kulepas baju kerajaan ini. Dan akan kuminta tolong pada ikan hiu itu membawa tubuhku ke seberang sana. Jika kelak ada yang menemukan baju kerajaan yang kupakai ini, pasti akan diantarkannya ke istana. Dan ayah, ibuku, serta kakakku akan tahu bahwa tubuhku telah menyatu dengan tanah.
1: Tidak lama kemudian, Putri Boine Padanglaya dihampiri seekor ikan hiu. Ikan yang sangat besar itu membalikan punggungnya ke arah putri, dan putri pun bergegas naik ke punggung ikan itu. Lalu menyeberanglah mereka, putri bersama ikan tadi, ke pulau seberang yang jauh dari kerajaan yang dipimpin oleh raja, ayahnya. Setibanya di pulau seberang, Putri Boine Padanglaya mengucapkan terima kasih pada ikan hiu itu yang sekonyong-konyong hilang dari pandangan mata putri. Diselimuti udara dingin, berkawan pepohonan hutan yang lebat dan laut yang luas, Putri Boine Padanglaya menjalani hukumannya. Bayang-bayang sumpah yang diucapkan putri kala itu tak pernah pupus dari ingatannya.
0: Mengapa harus aku yang memikul derita ini? Oh ibu, kakak, ayah, semua aku merindukan kalian. Izinkan aku mempersembahkan tubuhku kepada alam ini. Aku telah bersumpah akan kembali lagi ke negeri asalku. Maafkan aku, ayah. Maafkan aku, ibu. Kakakku Labu Luli, jemputlah baju kerajaan yang telah kupakai selama ini sebagai pengganti diriku di istana raja. Ayah, selamat tinggal, ayah.
2: Wahai alam, terimalah jasadku. Aku bawa tubuhku dan hati ini menyatu denganmu.
1: Di tengah derunya ombak, angin kencang menerpa tubuh Putri Boine Padanglaya dan jatuh menghempas ke tanah. Perlahan-lahan tubuh itu membentuk sebuah bukit berpunggung seperti Bukit Padanglaya yang ada di daratan Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah. Di saat yang bersamaan pula, baju kerajaan sang putri cantik ditemukan oleh warga dan diantar kembali ke istana sebagai bukti cerita legenda Boine Padanglaya. Kisah terbentuknya Bukit Padanglaya. Dan tentu saja hati keluarga kerajaan sangat terpukul dengan kenyataan yang terjadi. Sampai disinilah mini drama legenda produksi LPP RRI Palu dengan penanggung jawab Kepala RRI Palu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Cup, tenang sayang. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk.
4: Kenapa anaknya, Bu Yanti?
3: Saya kurang tahu juga, Bu. Dari tadi rewel dan tidak mau berhenti menangis.
4: Sudah dibawa ke dokter, Bu?
3: Aduh, saya tidak punya uang, Bu. Dokter kan mahal.
4: Ibu sudah mendaftarkan balita ibu ke Posyandu?
3: Posyandu? Apa tuh, Bu?
4: Posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu bagi kesehatan ibu dan anak. Setiap bulan, dokter dan bidan akan mengontrol perkembangan kesehatan dan asupan gizi anak-anak kita tanpa dipungut biaya.
3: Kalau begitu, saya mau langsung ke Posyandu deh. Makasih ya, Bu Ida, atas informasinya.
4: Sama-sama.
5: Jaga kesehatan ibu dan anak. Ayo ke Posyandu.

0: Sahabat Budaya Tapasanggani, ya, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali. Kita akan ngobrol bersama para UMKM, dan kali ini sampai subuh saya Rarku Prapora, kita akan bahas seputar kopi.
1: Jadi branding kopi Kakomi ini kami mengambil dari kelompok tani yang namanya kelompok tani anggrek hutan. Jadi kelompok tani anggrek hutan ini terdiri dari 20 kepala keluarga yang selama ini kami bina dan kami edukasi bagaimana cara memetik kopi yang baik untuk peningkatan kualitas. Hasil yang mereka petik ini kami beli dan kami proses di rumah produksi kami, rumah produksi Sow Kopi Dombu Kopi and Roastery. Dari sinilah sehingga kami bisa membuat roast bean itu adalah biji goreng, dan juga dari biji goreng kami membuat turunannya, yaitu kopi bubuk. Makanya kopi bubuk kami karena berbeda dengan yang lain, karena kami kopi bubuk Arabica dan kopi bubuk house blend.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Oke, baik, sampai jumpa saranku pura-pura 41 menit bergeser dari pukul 21 di malam hari ini, ya. Kadang memang kita sudah merencanakan sesuatu hal matang-matang dari jauh-jauh hari, tapi kalau Allah belum merestui gimana gitu ya. Tapi pengen ya. Dan untuk malam hari ini kita masih bahas seputar tradisi unik menyambut Idul Adha, ya. Ini ada namanya manten sapi di Pasuruan. Kalau di sana itu di mana beragam tradisi unik, ya, dilakukan masyarakat saat Idul Adha, tak hanya bersifat kedaerahan, terkadang tradisi pada suatu tempat juga mengandung unsur akulturasi budaya, ya. Salah satunya adalah Pasuruan Jawa Timur, dan ada sebuah tradisi bernama manten sapi. Dan tradisi ini biasanya dilakukan sehari sebelum waktu Idul Adha tiba, ya. Jadi warga melakukan kebiasaan ini sebagai simbol penghormatan kepada hewan yang akan dikurbankan. Jadi untuk menghormati hewan kurban, biasanya masyarakat akan memandikan dengan air kembang dan merias hewan tersebut. Dan sapi-sapi ini akan dirias serupa pengantin diberi kalung, ya, kalung kambing, kalung kembang, ya, kalung kembang 7 rupa dan diselimuti kain putih. Dan penampilannya setelah dirias sangat cantik dan tampan, ya, menyerupai pengantin, menjadi alasan tradisi ini disebut sebagai manten sapi atau pengantin sapi. Seperti itu sampai subuh secara rukupura-pura, ya. Kalau

Mio ada tidak begitu tradisi di hari raya Idul Adha? Kalau kita kayaknya bikin sate ya. Oke deh, buat Komio sampai sebut cara aku pura-pura, buat keluarga Bunda Anti juga di Parigi ya, sehat-sehat selalu ya. Lagi rame di rumah ini ya. Jadi kalau biasanya kalau orang bilang ya, kalau lagi rame di rumah itu biasanya rezeki datang ya. Kalau banyak yang pesiar ya, pasti rezeki banyak ya. Oke deh, sampai sebut cara aku pura-pura, kita ke Dade Verur. Siapa yang satu dengan satu lagu Bugis untuk Komio ya. Ini Tanah Ogi yang mungkin Komio lagi rindu dengan lagu lagi rindu dengan kampung halaman gitu, sampai susah aku pura-pura.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Oke, masih di program Tutur Apresiasi Budaya NT aku Arif Lohubo menemani Komipura ya. Kita lanjutkan kembali. Jadi tradisi unik menyambut Idul Adha ini di mana bahan pangan tersebut nantinya akan diberikan kepada warga yang tidak mampu bersama dengan daging kurban ya. Jadi sebelum sapinya dikurban di ini dulu ya, di dandan dulu ya. Makanya namanya itu manten sapi ya. Jadi sampai secara kupura-pura salah satu ada di Pasuruan Jawa Timur. Jadi mereka ini melakukan kebiasaan ini sebagai simbol penghormatan kepada hewan yang akan dikurbankan ya. Dan jadi untuk menghormati hewan kurban, biasanya masyarakat akan memandikan dengan air kembang ya. Dari merias hewan tersebut, sapi-sapi ini akan dihias serupa pengantin, diberi kalung, kembang 7 rupa dan diselimuti kain putih. Penampilan setelah dirias sangat cantik dan tampan, menyerupai pengantin menjadi alasan tradisi ini disebut sebagai manten sapi atau pengantin sapi. Jadi sesudah dihias, sapi-sapi tersebut kemudian diarak keliling begitu ya oleh masyarakat sebelum diserahkan ke panitia penyembelihan hewan kurban di masjid. Jadi tak hanya rombongan sapi yang tampil meriah dan anggun, masyarakat pun tak ketinggalan dan mereka yang ikut arak-arakan manten sapi akan membawa berbagai bahan-bahan pangan seperti minyak ya, minyak goreng, beras, bumbu masak hingga kayu bakar begitu. Jadi bahan pangan tersebut nantinya akan diberikan kepada warga yang tidak mampu bersama dengan daging kurban yang lebih dipotong pada hari raya Idul Adha, dan hal ini dilakukan masyarakat untuk membantu warga tersebut agar tak kesulitan untuk mengolah daging sembelihan.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: di situ memamerkan tentang pemanfaatan sampah menjadi kerajinan suatu yang sangat bermanfaat. Boleh mungkin disampaikan apa pameran itu, Bu Yuli?
1: Yaitu di dalamnya beberapa kerajinan siswa. Jadi antara lain yang paling yang menjadi ikon sekolah kami itu adalah EcoPrint, Bu.
0: EcoPrint.
1: EcoPrint itu dia dari bahan-bahan alam, yaitu daun-daunan. Di sekolah kami kan banyak daun-daun. Mm-hmm. Walaupun tidak semuanya daun-daun yang ada itu bisa untuk digunakan sebagai EcoPrint. Mm-hmm. Tapi dari situ anak-anak belajar. Jadi EcoPrint itu nanti ditempel di daun. Kemudian ada dua cara itu, Bu. Jadi yang pertama dia pakai teknik pohon atau tumbuk. Jadi ditumbuk. Jadi dia tujuannya mengeluarkan tanin dari zat warna dari daunnya itu. Jadi mm-hmm. dia nanti terpindah dari daun ke misalnya tas atau kain, kemudian daun kelor, daun sembarang yang bisa mengeluarkan tadi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
1: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak teman-teman. Mama kan dapat arisan.
2: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
1: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
2: Nah, itu bagus, setuju.
3: Jangan, Rani mau belajar.
1: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
3: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
1: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
4: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mirana, terima kasih mo komiunun talingai kami. Pro Ampa RRI Palu. Siopa pitu 5 FM. Suara budaya tanpa senggani.

0: gimana nih perasaannya Chelsea kemarin SDN Impress 3 di Robul ini terpilih menjadi juara satu?
1: Gak percaya kita bisa menang gitu, karena kita lawan banyak SD di Sulteng ini dan kita yang terpilih.
0: Alhamdulillah, jadi yang terpilih begitu ya. Kira-kira kemarin videonya seperti apa nih Chelsea sendiri? Kalau ini kan beda-beda ya videonya berarti ya? Atau Chelsea satu kali berempat? Beda-beda ya? Atau sendiri-sendiri?
1: Ada yang sendiri-sendiri, ada yang sama-sama.
0: Ada yang sama-sama. Kalau kemarin pengambilan videonya gimana?
1: Kalau pengambilan video sendiri itu, saya direkam sama mamaku, terus menjelaskan tentang gemar belajar.
0: Gemar belajar. Gimana itu gemar belajar kemarin dijelaskan Chelsea?
1: Kalau di saya, gemar belajar itu adalah kunci untuk membuka pintu masa depan. Karena dengan gemar belajar, kita dapat mengembangkan diri, menambah pengetahuan, dan memperluas wawasan.
2: Ari, di mana ini orang ini? Bah, masih tidur, Dan? Bang, sudah jam berapa ini?
3: Ranatia, langsung ngantuk saya ini.
2: Kau ini bagaimana, Kak? Hari ini kita ada bersih-bersih dengan warga RT 1.
3: Bersih-bersih?
2: Bangun sudah.
3: Bersih-bersih apa, Kak, itu?
2: Ini anak, kemarin kan sudah diinformasikan kalau hari ini kita ada kegiatan bersih-bersih. Kau teh lihat, Kak, itu drainase sudah tersumbat dengan sampah. Lalu kau yang paling banyak ngomel-ngomel gara-gara banjir. Itu sudah penyebabnya.
3: Malah saya, Teh.
2: Bangun sudah. Sudah banyak orang kerja di sana.
3: Nanti sendiri-sendiri juga bersihkan.
2: Bang, sudah jam berapa ini?
3: Yo, so bangun ini.
2: Mau kemana kau? Lewat sini kita.
3: Oh, kasihan, mau cuci muka dulu saya.
4: Gotong royong menjadikan kehidupan manusia Indonesia lebih berdaya dan sejahtera. Dengan gotong royong, berbagai permasalahan kehidupan bersama bisa terpecahkan secara mudah dan murah. Gotong royong adalah budaya bangsa Indonesia. Mari kita tanamkan semangat gotong royong demi kehidupan bermasyarakat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
2: Iya dong, Yang.
1: Oke deh, jam 10 ya?
2: Kita putus.
1: Lo kok putus, Yang?
2: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
3: KSTL Sulawesi Tengah, Bapak Yonatan. Oke. Pak Yonatan, ini mungkin bisa cerita ke kita semua, kepada pendengar, sahabat budaya di hari ini, seperti apa nih sejarah terbentuknya KSTL ini di wilayah Sulawesi Tengah.
4: Kami memperkenalkan komunitas pengayuban kami, yaitu komunitas Seniman Tampolore, meliputi Napu, Bada, dan Behoa. Dalam komunitas ini, kami bertujuan dalam rangka melestarikan, mempertahankan nilai budaya lokal kami. Salah satunya seni adat, budaya, kesenian tradisional, olahraga tradisional, dan juga kami bermaksud supaya warisan-warisan leluhur kami di Tampolore itu bisa terjaga dengan baik. Salah satunya megalit kami yang sampai sekarang ini masih utuh. Jadi itulah yang perlu kami dirikan supaya itu bisa melestarikan budaya-budaya ini. Berikut.
5: Sampai subuh sarara pura-pura yakuhi Adelin. Tadi ngai minggu pro ampa RRI Palu. Kamai kurama kita, rapa koro soso to sampai subuh. Kali ngai dari kami pro ampa RRI Palu.
6: Pro ampa RRI.
7: Duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Ah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Berhenti. Mana duit? Cepet. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
8: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
7: Bapak!
8: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo, berantas.

0: Nah kakak ini sebelumnya juga sama tanya, seberapa besar nih, seberapa pentingnya nih menurut kakak Opik itu bahasa ibu?
1: Jadi bahasa ibu ini kan sering diasosiasikan dengan bahasa daerah. Bahasa yang pertama kali dikenal atau diketahui, yang diketahui oleh seorang anak yang lebih cenderung itu di masyarakat lokal. Entah itu berasal dari orang tuanya, dari keluarganya. Itu bahasa yang pertama kali dikenal. Sebelum dia mengenal bahasa yang banyak, entah itu bahasa Indonesia di sekolah, bahasa Inggris, dan seterusnya. Dan kenapa penting? Karena segala sesuatu yang lahir dari budaya itu pasti membawa kebaikan. Salah satunya bicara tentang moralitas, bicara tentang nilai-nilai sopan santun, nilai-nilai leluhur itu yang harus kita jaga dan itu yang harus kita terus perjuangkan sampai saat ini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik, sampai secara aku pura-pura 23 menit berbiasa dari pukul 28 ya. 28 berbiasa dari pukul 23 di malam hari ini. Untuk Komi Pura ya, semoga saja bisa mimpi indah untuk malam hari ini. Dan nanti insya Allah kita bisa kembali lagi ya. Tentunya sampai secara aku pura-pura, terima kasih untuk Komi yang sudah mendengar Kopra 4 RRI Palu ya, dari tadi pagi sampai sekarang. Terima kasih ya. Sekali lagi selamat Hari Idul Adha ya, selamat berkorban ya buat Komio yang sudah berkorban ya, semoga saja amal ibadah Komio diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Komio yang mungkin belum bisa berkorban ya, kita korban perasaan aja dulu ya. Oke deh, kita dengarkan satu buah lagu lagi dulu ya. Ini lagu dari Ancila Ricci ya.

0: Mama, boleh gak aku main hujan?
1: Boleh, tapi gak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Henry, cepat Mi, sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini kasihan, mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja mogok motor.
0: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mini. Gara-gara kamu, Mini, dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Tokyo dan non-Sanhai.
1: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM, Suara Budaya Tam Pasanggani. Suara Budaya Tam Pasanggani.

sampai subuh sararaku prapora. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 RR Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Programa 4.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 4 kembali di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, hari Kamis tanggal 28 Mei 2026, melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz dan dapat didengarkan melalui RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sampai subuh Sarah Raku dimanapun Komiu berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani Komiu sampai di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Adapun beberapa rangkaian acara untuk Komiu pada hari ini, yang pertama ada Mutiara Pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, ada Nua Pakareba Palu pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dan ada Sarapan Ubem Poi pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan demikianlah rangkaian acara untuk hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani di 97,5 MHz. Dan sampai subuh Sarara, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti Mutiara Pagi. Selamat mengikuti.

ada Alkisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

beberapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah, Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Husain Kamil, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.

satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi.

di kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat

Pendengar Pro Satu RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi untuk Mutiara Pagi Islami. Pagi ini kami cukupkan, dan saat ini jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadir untuk mengantarkan informasi untuk Anda melalui Lintas Sulawesi Tengah.

0: saya Tinti Auno, waktu Indonesia Tengah.
1: Kare Bapak Mulana sampai subuh Sarara Wali Kota Palu Hadianto Rashid bersama Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Qadir Karding menyerahkan sapi kurban program bantuan masyarakat Presiden RI Prabowo Subianto kepada warga Huntap Tondo 1, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikolore, Kota Palu pada Rabu kemarin. Sapi kurban yang diberi nama si Gerandong itu memiliki bobot mencapai 890 kg berdasarkan hasil penimbangan terakhir sebelum diserahkan. Berdasarkan laporan panitia kurban Masjid Al-Rashid Huntap Tondo 1, daging sapi tersebut nantinya akan dibagikan kepada masyarakat dalam 300 paket. Diketahui si Gerandong merupakan sapi jenis berangus berusia 3 tahun 11 bulan hasil inseminasi buatan milik peternak asal Kelurahan Duyu Agus

Dari Bakau Puna sampai Suwe, sarara pemerintah Kota Palu mulai memperketat pengawasan terhadap perilaku buruk masyarakat yang membuang sampah sembarangan di kawasan pesisir pantai. Hal ini diambil menyusul semakin banyaknya keluhan terkait menumpuknya sampah plastik di sepanjang garis pantai. Warga yang kedapatan sengaja mengotori area publik tersebut kini tidak bisa lagi main-main karena ancaman sanksi berat menanti. Bagi siapa saja yang terbukti membuang sampah di area pantai, mereka terancam dikenai sanksi denda sebesar 2 juta. Ketentuan sanksi tersebut ditegaskan setelah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2017. Pelang besi itu ditancap di kawasan Penggaraman, Kelurahan Talise, Kota Palu, tepatnya di area batu pemecah ombak. Sampai jumpa sarara, Vesiamo Karibasaleatinti Aono, Anteyaku Lili Lestari.

0: Habis ngomong tepuin deh, emang aku emang cesang bahasa kita tepuin deh. Ini kita mau pertama tetap bahasa kita dan tempat ini bahasa kita tepuin deh, supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa ini memang mati
0: sampai ngana-ngana puri tetap galanjut.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih kami masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sarara saat ini di studio kami menunjukkan pukul 6:34 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, sampai subuh Sararaku untuk pemirsa semuanya. Kamis pagi ini masih terasa hangat dengan suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang kini memasuki hari kedua. Dan semoga kebahagiaan, rasa syukur dan juga semangat berbagi di momen Idul Adha ini masih terus terasa di hati Komio semuanya. Buat Komio yang pagi ini masih berkumpul bersama keluarga menikmati hidangan khas Lebaran atau bersilaturahmi ke rumah sanak saudara, semoga momen ini membawa kebahagiaan dan juga mempererat tali persaudaraan. Dan untuk Komio yang mulai kembali beraktivitas, tetap jalani hari dengan semangat dan hati yang penuh dengan rasa syukur. Karena Idul Adha ini mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan dan juga kepedulian kepada sesama. Semoga nilai-nilai itu terus hidup dalam kehidupan sehari-hari kita, tidak hanya di hari raya, tetapi juga dalam setiap langkah dan tindakan. Marilah kita nikmati Kamis pagi ini dengan hati yang damai, pikiran yang tenang dan juga senyum yang tulus untuk orang-orang di sekitar. Dan sampai jumpa Sarah, tentunya saya akan menemani Komio di ruang dengar Komio dengan lagu-lagu daerah pilihan yang tentunya membuat Komio semangat untuk pagi hari ini dan juga berbagai informasi dalam acara Nuapa Kareba Palu.

Dan sampai jumpa Sarara, kami akan awali dengan informasi berita yang pertama. Wali Kota Palu Hadianto Rashid bersama Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Qadir Karding menyerahkan sapi kurban program bantuan masyarakat Presiden RI Prabowo Subianto kepada warga Huntap Tondo 1, Kelurahan Tondo, Kecamatan Manti Kolore.

Dan sapi-sapi Sarara, sapi kurban yang diberi nama si Garandong itu memiliki bobot mencapai 890 kg berdasarkan hasil penimbangan terakhir sebelum diserahkan. Berdasarkan laporan panitia kurban Masjid Al-Rashid Huntap Tondo, daging sapi tersebut nantinya akan dibagikan kepada masyarakat dalam 300 paket. Dan diketahui si Garandong merupakan sapi jenis berangus, berusia 3 tahun 11 bulan hasil inseminasi buatan milik peternak asal Kelurahan Duyu, Agus Siswanto. Sampai sebut Sarara, Wali Kota Palu Hadianto Rashid menyampaikan apresiasi dan juga terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian kepada masyarakat Kota Palu melalui bantuan sapi kurban tersebut. Ia mengatakan sapi kurban tersebut merupakan hasil peternakan lokal Kota Palu yang proses pembibitannya juga dilakukan di daerah setempat. Hadianto juga meminta dinas terkait agar terus mengembangkan budidaya sapi unggulan di Kota Palu. Sementara itu, Kepala Barantin Abdul Qadir Kardin menyampaikan salam Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat Kota Palu, khususnya warga Huntap Tondo 1. Ia berharap bantuan sapi kurban tersebut dapat menghadirkan kebahagiaan bagi warga Huntap Tondo saat Idul Adha. Dan sampai sebut Sarara, Kardin juga mengapresiasi pemerintah Kota Palu yang kembali menyalurkan bantuan kurban presiden di kawasan Huntap setelah sebelumnya diserahkan di Huntap Talise.

Sahabat Sarara, informasi selanjutnya dari Sigi, Bupati Sigi Muhammad Rizal Injenai menyerahkan secara simbolis satu ekor sapi kurban. Program Bantuan Masyarakat Presiden RI Prabowo Subianto, penyerahan hewan kurban dari orang nomor satu di Indonesia tersebut disalurkan langsung kepada seluruh masyarakat yang berada di Desa Balane, Kecamatan Kinofaro, Kabupaten Sigi pada Rabu kemarin. Sapi kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto yang diserahkan Bupati Sigi ini diketahui memiliki bobot 850 kg. Prosesi penyerahan simbolis tersebut menjadi bagian penting dalam rangkaian perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang dihadiri jajaran pemerintah daerah. Bupati Sigi Muhammad Rizal Injenai didampingi oleh Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi saat menghadiri rangkaian kegiatan yang dipusatkan di Kecamatan Kinofaro. Sampai sebesarara rangkaian di wilayah Sigi tersebut dilaksanakan tepat usai pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha bersama pada Rabu kemarin. Pemerintah daerah Kabupaten Sigi memusatkan pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah kali ini di Masjid Al-Mustaqin Desa Balane sejak pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kedatangan rombongan Bupati beserta istri dan wakil Bupati Sigi disambut hangat oleh

Dan penting dan strategis daerah. Dan pesan yang disoroti oleh Bupati Sigi di hadapan jamaah adalah mengenai ancaman peredaran gelap narkoba yang kian meresahkan masyarakat. Bupati mengungkapkan fakta bahwa Kabupaten Sigi saat ini menempati peringkat kedua dalam kasus kejahatan narkoba di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Selain narkoba, Rizal juga mengimbau warga bersiap menyambut pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang digelar di Sigi mulai 7 Juni 2026. Dan warga setempat juga diminta ikut menyukseskan gelaran Festival Uta Dadah di Desa Balane pada 1 Juni serta peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Sigi ke-15 pada 16 Juni 2026.

0: Saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada gak mau menghargai budaya sendiri.

0: Karebasalea, Tinti, Papitu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kare Bapak Mulana sampai subuh Sarara Polres Morowali menyalurkan satu ekor sapi kurban kepada Pondok Pesantren Al-Hayrat di Desa Wosu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali pada Selasa 26 Mei 2026. Penyerahan hewan kurban dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini dipimpin langsung oleh Kasat Binmas Polres Morowali Ibtu Muhammad Syaiful dan diterima oleh pimpinan Pondok Pesantren Ustadz Muhammad Hardi. Kasat Binmas Polres Morowali Ibtu Muhammad Syaiful mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan perhatian nyata dari kepolisian kepada masyarakat, para santri serta pengurus pondok pesantren. Ia menambahkan Polres Morowali berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat tidak hanya melalui tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, melainkan juga lewat aksi sosial.

Karebakau Puna sampai subuh Sarara Komandan Korem 132 Tadulako Brigjen TNI Suntara Wisnu Budi Hidayanta mengajak seluruh prajurit TNI untuk meningkatkan keimanan dan semangat pengabdian kepada bangsa melalui momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hal itu disampaikan Danrem usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama prajurit TNI, PNS, serta masyarakat di halaman Kodam 23 Palaka Wira, Kota Palu pada Rabu kemarin. Menurut Brigjen TNI Suntara Wisnu Budi, Idul Adha bukan hanya sekedar ibadah ritual tetapi juga menjadi sarana memperkuat mental dan spiritual prajurit dalam menjalankan tugas negara. Ia menambahkan prajurit TNI harus memiliki loyalitas, disiplin, dan semangat pengabdian yang tinggi kepada bangsa dan negara. Sampai subuh sarara, Vesia Mokareba Saleatinti Uvalu Anteyaku, Lili Lestari.

0: Ayo, mau kemana?
1: Kok tiba-tiba?
0: Kok apa? Nah, mau kemana kamu?
1: Kok Bapak ada di sini sih?
0: Ya memang saya ada di sini lagi jaga. Kan sudah ada rambu larangan memutar di sini. Kenapa masih melanggar?
1: Kan nggak ada yang lihat, Pak.
0: Aduh, sudah, kamu saya tilang. Sekarang ikut saya ke pos.
2: Masa mau tertib saja harus ada yang melihat dan jagain sih? Malu dong sama diri sendiri. Karena berlalu lintas menyangkut tentang nyawa dan keselamatan diri, maka sangat penting untuk selalu tertib berlalu lintas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Permisi Om, numpang ame.

0: nyanyi apa kesurupan lo? Yang enak dong, lagu Dewa kek, lagu Peter Pan kek. Wah, payah lo.
1: Bos, gini, gua belum punya lagu sendiri. Kalau gua ngamen bawa lagu orang, tensin lah. Itu sama aja gua melegalkan diri gua membajak karya orang. Piracy is crime, tahu kagak? Apa ya?

Terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai sebuah sarara kita berada di pukul 7 lewat 27 menit waktu Indonesia Tengah. Kita melanjutkan kebersamaan kita dalam acara Nuapa Kareba Palu.

Sampai jumpa sarana informasi libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 dimanfaatkan warga Kota Palu untuk berwisata ke Pantai Talise pada Rabu kemarin. Sejak pagi, kawasan pantai yang berada di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikelore, Kota Palu, itu dipadati warga yang datang bersama keluarga maupun kerabat. Sekitar pukul 7:30 menit waktu Indonesia Tengah, sejumlah pengunjung terlihat menikmati suasana pantai dengan berbagai aktivitas. Ada yang mandi laut, memancing, hingga sekedar duduk santai sambil menikmati makanan di atas batu pemecah ombak. Pantai Talise menjadi salah satu destinasi favorit warga karena lokasinya yang dekat dengan pusat Kota Palu. Jaraknya hanya sekitar 2 km dari Tugu 0 km Palu ke arah utara. Masyarakat setempat juga mengenal kawasan tersebut dengan sebutan Penggaraman karena berada tempat di area produksi garam. Meski ramai dikunjungi warga saat libur Idul Adha, suasana di Pantai Talise kali ini berbeda dibandingkan akhir pekan biasanya. Tidak terlihat aktivitas para pedagang UMKM yang umumnya berjualan di sepanjang kawasan pantai saat Sabtu dan Minggu. Lapak-lapak pedagang yang biasanya menawarkan makanan minuman hingga aneka jajanan tampak kosong.

Sampai jumpa Sarara, informasi selanjutnya dari Tojo Una-Una. Perayaan malam takbiran menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una berlangsung aman, tertib dan kondusif pada Selasa 26 Mei 2026 malam. Masyarakat Muslim di sejumlah kecamatan melaksanakan kegiatan takbiran di masjid masing-masing, sementara di beberapa wilayah lainnya juga digelar pawai takbiran menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kapolres Tojo Una-Una AKBP Yana Jaya Widaya melalui Kasih Humas Ibtu Martono mengatakan seluruh rangkaian kegiatan malam takbiran mendapatkan pengamanan dan pengawalan dari personel Polres Tojo Una-Una bersama Polsek Jajaran. Menurutnya pengamanan diawali dengan pelaksanaan apel siaga personel sekitar pukul 19.50 waktu Indonesia Tengah yang dipimpin Wakapolres Tojo Una-Una Kompol Yunus Joni di Mako Satlantas Polres Touna. Sementara personel Polsek Jajaran melaksanakan apel siaga di masing-masing polsek yang dipimpin Kapolsek setempat. Ia menjelaskan pelaksanaan malam takbiran di sejumlah kecamatan seperti Tojo Barat, Tojo, Ulu Bongka, Ampana Tete, Batu Daka, Talatako, dan Uwalea Besar di pusat di masjid masing-masing dan dipimpin imam masjid maupun tokoh agama setempat. Sementara di Kecamatan Ampana Kota dan Ratolindo, selain kegiatan takbiran di masjid, terdapat pawai takbiran kendaraan bermotor yang diikuti kelompok masyarakat dan organisasi From Peduli Muslim by Law.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai sebut Sarara, kita lanjutkan kembali informasi dari Morowali. Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf meminta agar peningkatan pelayanan listrik tidak hanya difokuskan di wilayah Bungku, tetapi juga segera menjangkau kecamatan Menui Kepulauan. Hal itu disampaikan Iksan saat menghadiri peresmian peningkatan jam operasional pembangkit listrik tenaga diesel di Pulau Paku, Kecamatan Bungku Selatan pada Selasa 26 Mei 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa masyarakat di wilayah kepulauan juga berhak mendapatkan pelayanan listrik yang maksimal seperti wilayah lainnya di Kabupaten Morowali. Menurutnya, distribusi peralatan listrik menuju wilayah kepulauan memiliki tantangan tersendiri. Minimnya, fasilitas alat berat membuat proses pengangkutan material menjadi tidak mudah dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Meskipun demikian, sampai sebut Sarara, Iksan menyebutkan pihaknya telah mendapat kepastian terkait persiapan pembangunan gardu listrik di Kecamatan Menuai Kepulauan. Ia berharap proses tersebut dapat berjalan sesuai rencana agar pelayanan listrik bagi masyarakat segera terrealisasi. Dan pemerintah Kabupaten Morowali terus mendorong pemerataan pelayanan listrik hingga ke wilayah kepulauan sebagai upaya mendukung aktivitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sampai jumpa Sarara, informasi selanjutnya masih di Morowali. Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf menyebut momentum Hari Raya Idul Adha menjadi pengingat pentingnya mempererat kebersamaan dan meningkatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Hal itu disampaikan Bupati Iksan saat menyerahkan hewan kurban dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Morowali. Menurutnya, Idul Adha bukan hanya tentang pelaksanaan ibadah kurban, tetapi juga menjadi ajang memperkuat rasa persaudaraan dan semangat saling membantu antar warga. Ia mengatakan semangat berkurban harus dimaknai sebagai bentuk keikhlasan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah Kabupaten Morowali lanjutnya terus berupaya hadir di tengah masyarakat tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga lewat kegiatan sosial dan keagamaan yang mampu memperkuat nilai kebersamaan. Pada momen Idul Adha tahun ini, Bupati Iksan juga menyalurkan sejumlah hewan kurban ke beberapa kecamatan, pondok pesantren, dan desa di wilayah Morowali. Ia berharap pembagian hewan kurban tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta menambah keberkahan di Hari Raya Idul Adha.

Saudara, informasi selanjutnya dari Banggai, sapi bantuan Presiden Prabowo Subianto diserahkan kepada Dewan Kemakmuran Masjid Agung An-Nur pada Rabu 27 Mei 2026 pagi. Penyerahan berlangsung di halaman Masjid Agung An-Nur, Jalan MT Haryono, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, seusai sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Asisten Pemerintah dan Kesra Mujiono Lasitatah dan pelaksanaan tugas Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Banggai Ridwan Polopa

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI

0: kau tebang pohon di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hai, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau penghutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.